ngomongin soal Argentina tempat Pro 2, selain Messi, kabar dari Argentina atau kabar dari timnas Argentina datang dari Julian Alvarez yang secara terbuka meminta Atletico Madrid untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas ini. Permintaan ini muncul setelah ia berhasil membantu mengalahkan Austria 2-0 di Piala Dunia 2026 Selasa dini hari tadi ya. Dan pemain berusia 26 tahun ini teman Pro 2 menyampaikan keputusannya yang diambilnya berkaitan dengan arah karir jangka panjangnya. Alvarez bilang kalau langkah ini jadi pilihan terbaik buat semua pihak yang terlibat. Dan ini juga disampaikan Alvarez ke ESPN ya teman Pro 2. Dan kabarnya Barcelona langsung bergerak cepat. Ini dikutip juga dari The Athletic bahwa keinginan Alvarez untuk bisa meninggalkan Atletico Madrid langsung memicu pergerakan cepat dari Barcelona. Katanya sih akan bernilai 100 juta euro teman Pro 2 nilai transfernya. 100 juta euro kalau dirupiahin jadi berapa ya kira-kira?

yang pernah dihadapi ya. Dan penyanyi yang dikenal lewat suara khasnya ini mengaku jadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh temannya. Dan curhatan santri ini diposting lewat beberapa postingan di Instagram story pribadinya. Lewat postingan itu juga santri bilang bahwa sudah lebih dari 3 hari sosok yang diduga terlibat dalam kasus ini gak bisa dihubungin dan belum menunjukkan itikad untuk menyelesaikan persoalan. Kasus ini tema Pro 2 ini gak cuma menimpa santri doang, karena menurut santri terdapat banyak korban lain yang juga mengalami kerugian dugaan tindakan penipuan ini. Wow. Lewat keterangannya juga, santri menyebut nama sosok yang diduga terlibat dalam kasus ini yaitu Poppy Nupitasari. Ia mengaku bersama sejumlah korban lainnya masih berupaya mencari keberadaan perempuan tersebut. Santri juga meminta bantuan publik lewat media sosialnya untuk membantu menemukan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku. Menurutnya, jumlah korban yang terdampak tidak sedikit dan nilai kerugian yang disebut mencapai angka yang cukup besar. Dan ini mukanya tuh dipajang gitu loh sama Pro 2 di posting gitu sama Pro 2. Sampai berani memposting muka orang lain di medsos kan berarti memang Tantri punya bukti yang cukup kuat ya, bahkan mungkin sangat kuat. Dan juga pastinya sudah mempersiapkan langkah hukum yang harus dilakukan oleh Tantri. Kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh Tantri Kontak ini bisa segera teratasi.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

sobat beasiswa ya, atau apa, para penikmat beasiswa dari beberapa tahun terakhir teman Pro 2. Ini khususnya yang nungguin beasiswa di bidang olahraga ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP membuka kembali pendaftaran beasiswa bidang olahraga tahap kedua tahun 2026. Lewat akun resmi Kemenpora yang diposting kemarin Senin 22 Juni, punya mimpi lanjut kuliah S2 atau S3 sambil berkontribusi untuk olahraga Indonesia, kesempatan itu akan segera datang. Jadi kayaknya belum ada tanggalnya ya. Masih coming soon teman-teman gua. Tapi ada beberapa apa? Beberapa program yang bisa diikuti, yaitu program kuliah jenjang magister atau S2 dan doktor S3. Ini dibagi ke dalam dua skema teman-teman gua ya. Jalur penghargaan prestasi dan jalur peningkatan prestasi. Informasi lebih lengkapnya masih mending kamu cek langsung aja deh di LPDP ya, atau di Kemenpora. Itu beasiswanya akan dibuka tahun ini. Jadi jangan sampai kamu yang udah mempersiapkan atau bahkan sudah punya fisik yang sangat-sangat atletis gitu, tapi nggak nyoba untuk beasiswa ini, kayaknya sayang banget ya teman-teman.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Mam Rodo jelang 3 dekade perjalanan musik Shaggy Dog merayakan ulang tahunnya yang ke-29 dengan serangkaian kegiatan yang merefleksikan perjalanan panjang mereka sebagai band yang lahir dan tumbuh dari Kampung Syaidan, Yogyakarta. Selain menggelar perayaan bersama komunitas terdekat, band yang berdiri sejak 1 Juni 1997 ini juga merilis video musik terbaru untuk lagu Loads dan hasil kolaborasi bersama Rebellion Rose dan The Glade. Dan di usia ke-29, Shaggy Dog melihat fase ini sebagai momentum kedewasaan, baik dalam bermusik maupun menjalani kehidupan. Secara umum, usia 29 tahun sering dianggap sebagai masa transisi penting sebelum memasuki kepala 3. Ketika seseorang mulai bergerak dari fase eksplorasi menuju pembangunan stabilitas, bagi Shaggy Dog, pengalaman tersebut juga tercermin dalam perjalanan mereka sebagai sebuah band. Dan perayaan tahun ini, teman Pro 2 mengusung tema besar BE29AS yang diwujudkan melalui slogan doa bersama sehat B29 waras atau bebegas apa ya. Dan tema ini pokoknya berangkat dari filosofi Jawa yang menempatkan kesehatan fisik dan mental sebagai fondasi utama dalam menjalani kehidupan. Oh, bergas teman Rodua maksudnya ya. Dan ini juga tercermin dan konsisten dari 6 personil utama mereka, Herua, Richard, Raymond, Bandits, Lilik, dan Yoyok yang tetap bertahan bersama sejak awal Shaggy Dog berdiri. Shaggy Dog yang anggap tahu lagunya Jalan-jalan sama Syaidan. Ih, mantap sih.

0: Mbappe, salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil

Teman Pro 2, abis ini Angga akan ajak kamu untuk nyari tahu ya perakiran cuaca hari ini sampai dengan nanti malam tuh kayak gimana ya kan, apakah hujan, terikkah, panaskah, beranginkah, cocok atau enggak buat menjemur pakaian. Nanti Angga akan bagiin informasi perakiran cuaca, jadi pastiin kamu nggak pindah frekuensi, masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengerin perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari kantor BMKG Kertajati oleh Kak Rosdiana Intan Azhari.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cieya Meja Kuning hari ini Selasa 23 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit Aman, kondisi cuaca saat ini secara umum pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga hujan dengan tidak merata. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Rosdiana dan teman Prodo, mudah-mudahan informasi perakhiran cuaca bisa bermanfaat buat kamu menjalani aktivitas kamu hari ini. Dan kita lanjut lagi sepadanya.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Prancis berhasil mengamankan tiket ke babak selanjutnya untuk Piala Dunia 2026 ya, setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak pada babak penyisihan grup I pada Selasa beberapa menit yang lalu ya selesai. Prancis sekaligus menyusul 4 negara lain menuju fase gugur, dan Prancis membukukan 2 hasil maksimal pada 2 laga awal Piala Dunia 2026. Kemenangan 3-1 lawan Senegal dan 3-0 atas Irak membawa mereka lolos ke fase gugur 4 kali berturut-turut di Piala Dunia. Congratulations. Honestly, Angga juga menjagokan Prancis sih ya kalau di Piala Dunia. Kalau kamu nomor 2 jagoin siapa? Coba Angga pengen tahu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selain diberikan sejak lahir ya, status kewarganegaraan juga bisa diperoleh lewat jalur atau proses hukum. Dan kalau kamu punya impian gitu, teman Pro 2, punya angan-angan pengen jadi warga negara mana gitu. Nah, beberapa negara ini adalah negara yang realistis atau bisa kamu pilih, karena negara ini terhitungnya mudah gitu untuk memberikan kewarganegaraan bagi warga negara asing gitu, teman Pro 2. Yang pertama ada Turki. Dilansir dari situs Veranda, negara yang mudah memberikan kewarganegaraan pertama adalah Turki. Negara ini jadi salah satu negara yang cukup populer karena menawarkan kewarganegaraan melalui investasi. Serem ya. Calon warga negara bisa memperoleh paspor Turki dengan membeli properti senilai minimal 400 ribu US dollar Amerika Serikat atau 7,1 miliar rupiah. Kalau menggunakan kurs dolar saat ini ya, 7,1 miliar untuk jadi warga negara Turki. Dan yang selanjutnya ada Dominika. Tapi tadi perlu Angga disclaimer dulu, 7,1 miliar itu tetap uang kamu. Jadi kamu beli tanah, beli properti di Turki sana, nanti bisa dijual lagi dan yang lain-lain. Selain Turki, ada juga Dominika, teman Pro 2. Terus Saint Kitts and Nevis yang kemarin sempat lawan Indonesia. Terus Vanuatu, Argentina juga. Wow, kita bisa satu negara sama Bang Messi, teman Pro 2. Dan terakhir ada Polandia. Itu beberapa daftar negara yang terkenal mudah untuk memberikan

0: masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

0: 101,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 enggak mampunya harus pamit dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, mudah-mudahan apa yang sudah Angga bagi dan semua lagu yang dipersiapkan oleh music directornya Pro 2 dari pagi tadi bisa benar-benar memompa mood dan juga semangat kamu ya teman Pro 2 ya. Masih panjang weekendnya, jadi dipertahankan semangatnya, jangan buru-buru dihabiskan. So Angga Ampuh signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curaçao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahi Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Nah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman Pradua. Senang sekali ya, Nayla Fitriana nih yang bakal nemenin selasanya kamu tanggal 23 Juni 2026 sekarang ini di Pradua Hitlist. Jadi buat teman Pradua yang pengen request lagu favoritnya kamu, bisa langsung aja WhatsApp ke 0811 2020 937.

Baca ini yang udah request ya lewat WhatsApp di 08 11 20 29 37. Ada Zulia, siang Zulia, thank you di WhatsApp ya. Katanya selamat pagi Pradua Hitlist, di siang Zul mau requestnya remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia ya di Jakarta, yang salamnya buat penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia ya dan tetap tersenyum.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Ada Fanya, kamu pengen dengerin Barsena Bestandi ya, dengan Hari Paling Spesial. Ntar bakal nyanyi lah play. Dan thank you buat teman Pro 2 semua yang udah request ya lagu favoritenya kamu di Pro 2 Hitlist lewat WhatsApp di 0811 20 20 937.

0: gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
0: Ngerti Bola.

0: Oh, makannya Nisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Bisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: dapur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ngurusin nih ya tentang UMKM nih, Kementerian UMKM Republik Indonesia. Ini ternyata pengusaha UMKM tuh harus jeli katanya, karena Gen Z itu mulai kurangi konsumsi minuman manis, teman Pradua. Iya, Gen Z saat ini tuh jadi kelompok demografis terbesar di Indonesia ya. Melansir dari Badan Pusat Statistik nih atau BPS, jumlah generasi ini yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 ini mencapai sekitar 74,93 juta jiwa ya, atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Bukan hanya soal populasi semata nih teman Pradua, Gen Z ini juga punya ya daya beli yang cukup tinggi. Sekitar 66% Gen Z tuh udah ya punya kekuatan finansial mandiri. Pada tahun 2030 secara global daya beli generasi ini juga diprediksi mencapai 12 triliun US dollar. Atas dasar itu juga ya, pengusaha UMKM ini perlu nih memperhatikan perilaku mereka agar bisnisnya tuh bisa tetap relevan ya dan mampu menjangkau beragam generasi, teman Pradua. Dan ini tuh jadi buat UMKM yang menjalankan bisnis pangan, Gen Z ternyata punya kebiasaan baru nih. Mereka tuh mulai mengurangi konsumsi manis ya. Jika beberapa tahun lalu minuman manis tuh masih jadi bagian dari rutinitas sehari-hari mereka, kini semakin banyak ya Gen Z yang mulai mengurangi frekuensi atau tidak lagi nih mengonsumsi minuman manis setiap hari. Nah, temuan ini ternyata didasarkan pada hasil survei nih teman Pradua yang udah dilakuin Jakpat pada periode Desember 2024 dan Desember 2025. Nah, makanya didasarkan pada hasil survei nih yang dilakukan terhadap 1958 pada tahun 2025, itu ditemukan ya, hanya 3% yang masih minum minuman manis lebih dari 3 kali sehari. Dan angkanya tuh turun ya dibanding 2024 yang masih 8%. Nah, perkembangannya sekarangnya tuh kayak gimana, ntar kita bakal bahas lagi ya di Santai Siang.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman yang pre-2 soalnya sebanyak 11% tuh masih ya mengonsumsi minuman manis tuh sebanyak 2-3 kali sehari. Turun ya dibanding 2024 yang mencapai nih 22%. Sebanyak 17% itu hanya mengonsumsi 1 kali sehari, turun dari 23% ya. Sebesar 19% itu mengonsumsinya 3-4 kali seminggu, dan 35% itu mengonsumsinya 1-2 kali seminggu. Dan sebanyak 16% ini malah udah jarang banget ya, bahkan enggak pernah nih mengonsumsi minuman manis. Ya, masih didasarkan pada survei ini nih, sebanyak 65% telah memilih teh manis ya, lantaran mudah didapat dan harganya terjangkau. Sebanyak 56% itu memilih kopi manis untuk menemani ya aktivitas harian. Nah, jika teman pre-2 ingin tahu nih informasi yang berkaitan sama UMKM dan sejauh mana ini pengaruhnya, apalagi Gen Z sekarang tuh mulai kurangi konsumsi minuman manis, kamu bisa ke IG-nya Kementerian UMKM, TikTok-nya juga Kementerian UMKM, FB-nya juga Kementerian UMKM, dan X-nya Kementerian UMKM, dan YouTube di Kementerian UMKM.

0: Ke informasi olahraga teman Radio, Lionel Messi terus ya memecahkan rekor usai membawa timnas Argentina menang 2-0 nih atas Austria ya pada Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Amerika Serikat Selasa 23 Juni. Tapi masih ada nih satu rekor Piala Dunia yang belum dipecahkan Messi. Iya, setelah menciptakan hat-trick di pertandingan pertama melawan Aljazair di pertandingan pertama, Messi sukses ya mencetak 2 gol saat tim Tango itu mengalahkan Austria 2-0 ya di laga kedua grup E. Setidaknya nih ada 4 rekor Piala Dunia ya yang dipecahkan Messi usai mencetak gol ke gawang Austria. Pertama, Messi resmi ya menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan torehan 18 gol melewati rekor 16 gol Miroslav Klose. Kedua, Messi merupakan pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak ya di Piala Dunia, 28 pertandingan. Selanjutnya, pemain yang akan berusia 39 tahun pada Rabu 24 Juni itu menjadi pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak ya di Piala Dunia, yaitu 18 kemenangan teman kedua. Keempat, Messi itu jadi pemain dengan menit bermain terbanyak ya dalam sejarah Piala Dunia, yakni 2489 menit. Tapi ini belum sepenuhnya rekor Piala Dunia ya yang dipecahkan sama Messi. Ada nih satu rekor yang belum dipecahkan Messi. Apa itu? Mr. Chip bilang kalau Messi belum mampu ya memecahkan rekor assist di Piala Dunia yang selama ini dipegang legenda timnas Jerman Barat ya, yaitu Fritz Walter. Walter tuh menciptakan 9 assist sepanjang Piala Dunia 1954 ya dan 1958 ya. Menariknya nih, secara resmi FIFA ini baru mencatat rekor assist di Piala Dunia tuh mulai Piala Dunia 1966 ya. Artinya rekor assist Fritz Walter tidak tercatat secara resmi oleh FIFA. Tapi kendati demikian nih teman peradua, Walter tetap ya dianggap sejumlah pihak tuh sebagai pemain dengan torehan assist terbanyak di Piala Dunia. Tapi ini peluang Messi untuk memecahkan rekor assist Piala Dunia di edisi 2026 tetap sangat terbuka lebar ya. Pasalnya La Pulga itu hanya terpaut satu assist dari rekor milik Walter. Messi saat ini mengoleksi 8 assist sepanjang sejarah Piala Dunia, setara ya dengan legenda timnas Argentina Diego Maradona.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Argentina ini berhasil ya menjadi juara grup J Piala Dunia 2026. Tapi mereka punya potensi jumpa Spanyol nih di babak 32 besar nanti. Argentina mengunci status juara grup setelah menang 2-0 ya atas Austria, disusul kemenangan Aljazair atas Yordania. Kondisi ini membuat Argentina mengoleksi 6 poin ya, dan nggak mungkin digusur nih oleh Austria atau Aljazair karena udah unggul nih head to head. Andai poin Argentina disamakan ya di laga terakhir. Iya, setelah mengunci status juara grup J, Argentina kini menanti lawan di babak 32 besar ya. Namun mereka juga masih berpotensi jumpa lawan kuat yaitu Spanyol nih di babak 32 besar. Hal itu bisa terjadi andai Spanyol kalah ya dari Uruguay di laga terakhir grup H, dan di laga lainnya Cape Verde tidak meraih kemenangan atas Arab Saudi. Kondisi itu membuat Uruguay akan jadi juara grup H ya, sedangkan Spanyol bakal bertengger sebagai runner-up grup. Situasi dan perubahan posisi di grup H memang masih cair ya. Spanyol ada di puncak klasemen dengan nilai 4 poin, disusul Uruguay dan Cape Verde yang punya 2 poin dan Arab Saudi yang punya 1 poin. Hasil seri yang didapat Spanyol saat lawan Cape Verde ini membuat mereka belum bisa ya mengunci status juara grup. Di laga lain, Uruguay juga kesulitan nih. Kenapa? Karena hanya bisa 2 kali imbang nih di 2 laga awal. Alhasil kedua tim akan bersaing ya dan bertarung dalam laga ketiga alias laga terakhir Piala Dunia 2026. Dan saat Spanyol versus Uruguay bentrok, Cape Verde dan Arab Saudi ini juga bisa ya bersaing, muncul peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Dan laga ketiga grup H ini akan digelar ya pada Sabtu 27 Juni pagi waktu Indonesia Barat.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Norwegia ini berhasil ya melangkah ke babak 32 besar teman peradua di Piala Dunia 2026 ya. Usai mengalahkan Senegal nih dengan skor 3-2 teman peradua.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Olivia Rodrigo ini berhasil meraih posisi nomor 1 ketiganya pada tangga album Billboard 200 nih, berkat album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love yang rilis ya pada 12 Juni 2026 nih teman Predu ya. Dan album ini nih langsung ya masuk puncak tangga lagu dengan 485 ribu unit setara album, dan menjadi pekan penjualan terbesar Rodrigo ya, dan terbesar untuk album solois tahun ini teman Pradua. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love mendapat dorongan dari 15 varian fisik ya, sementara pembelian vinyl itu mencapai 164 ribu unit. Dan angka penjualan ini tuh jadi album dengan memiliki minggu penjualan terbesar ya untuk format tersebut, dan minggu penjualan terbesar nih pada 2026 oleh seorang musisi perempuan. Rodrigo sebelumnya juga meraih ya posisi 1 dengan album debutnya Sour pada 2021 dan sequelnya Guts pada 2023. So congratulations for Olivia Rodrigo yang raih ya puncak tangga album untuk ketiga kalinya.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Toy Story ini sukses ya, mencetak rekor nih dengan pendapatan global mencapai $312 juta ya, atau setara 5,5 triliun rupiah di akhir pekan pembukaannya nih teman Pradua. Capaian ini juga menjadikan Toy Story 5 itu sebagai film dengan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar ya dalam sejarah seri animasi Disney dan juga Pixar. Penjualan tiket ini juga termasuk $152 juta ya di pasar internasional dan $160 juta nih di pasar domestik Amerika Utara. Di pasar domestik sendiri nih film ini juga jadi film ya dengan pembukaan terbesar nih pada 2026. Pemegang rekor sebelumnya adalah Toy Story 4 pada 2019 dengan pendapatan internasional itu $120 juta dan pendapatan globalnya itu $238 juta. Wow, keren banget ya. Toy Story 5 ini cetak rekor ya. Tembus sampai 5,5 triliun di seluruh dunia.

Adele ini disebut kembali ke studio rekaman di London setelah beberapa hari terakhir ya sibuk mulai menulis dan menggarap musik baru nih, 2 tahun setelah dirinya tuh bilang akan rehat ya tanpa tenggat waktu. Iya, penyanyi 38 tahun ini merampungkan konser residensinya ya Weekends with Adele di Las Vegas pada November 2024 lalu, dan udah kembali ya terlihat di Church Studio London milik produser Paul Epworth, tempat ia tuh merekam album 25 teman Predua. Jadi Adele tuh bakal balik lagi teman Predua dengan lagu terbarunya nanti, yang pastinya baru aja kembali ya ke studio rekaman buat garap musik baru. Ya udah, Nailanya mesti pamit nih dari Santai Siang. Ntar di sore cerianya bakal ada Uca yang bakal nemenin teman Pradua semuanya sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat ya. Thank you buat yang udah stay tune. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
0: Ngerti Bola.

Ya teman Pro 2, di sore hari ini barengan sama Uca nih yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 19 waktu Indonesia Barat ya, di edisi Selasa 23 Juni 2026 ini pastinya Uca bakal nemenin kamu, ngasih informasi-informasi yang menarik buat kamu ya. Maka dari itu teman Pro 2, tetap di sini karena Uca bakal nemenin aktivitas sore hari kamu yang ceria ini ya. Dan tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm like

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Pro 2, kalau disuruh pilih salah satu yang paling khas dari Cirebon nih, kamu bakal milih apa nih ya? Sega, lengkok, batik terus mie, atau mungkin wayang kulit khas Cirebon gitu yang kamu pilih ya. Nah, apapun jawabannya sih ya teman Pro 2, ada kabar yang membanggakan nih. Jadi sebanyak 15 karya budaya asli Kabupaten Cirebon terus resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Jawa Barat. Nah, mulai dari kuliner legendaris kayak sega lengkok, tape ketan, bakung, dan pepes intip tahu. Itu ada juga ya batik resmi yang udah dikenal luas juga nih bahasa Cirebon, sampai kesenian khas kayak ronggeng, bugis, dan wayang kulit gagrak Cirebon. Pengakuan ini itu juga jadi bukti kalau budaya Cirebon tuh bukan cuma cerita masa lalu ya, tapi ini tuh masih hidup dan terus berkembang sampai sekarang, sampai saat ini gitu ya teman Pro 2. Apalagi nih kalau Cirebon itu kan dikenal sebagai daerah yang kaya akan perpaduan budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan budaya lainnya. Jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, itu mengatakan penetapan ini tuh merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur ya, sekaligus ini upaya untuk jaga agar budaya tetap lestari gitu ya, budaya tersebut tuh tetap lestari. Nah teman Pro 2 nih, jangan cuma bangga sama budaya luar ya, karena emang budaya Cirebon tuh keren banget gitu ya, gak kalah keren gitu ya, unik dan punya nilai yang gak kalah hebat juga pastinya. Makanya kita harus mencintai, melestarikan budaya daerah kita sendiri ya gak sih, apalagi kita sebagai anak muda ya gak teman Pro 2. So ucanya masih bakal terus sama kamu ya di Sore Ceria.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Teman Pro 2 yang masih bingung cari kerja nih, atau kamu tuh sering ketinggalan info lowongan, ada kabar baik ya buat warga Kota Cirebon. Jadi pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja resmi itu meluncurkan program atau platform digital ya bernama Cirebon Menggawe. Nah, platform ini itu hadir untuk memudahkan pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan dan melamar pekerjaan secara online dalam satu tempat ya. Nah, Kepala Disnaker Kota Cirebon juga Ma'ruf Nur Yasyah itu mengatakan masyarakat tuh cukup membuat akun untuk mengakses berbagai layanan ketenagakerjaan yang tersedia. Jadi proses mencari kerjanya tuh bisa lebih praktis, juga mudah diakses kapan aja. Menariknya juga di hari pertama peluncuran tuh udah ada 15 perusahaan yang ikut gabung dengan total 863 lowongan kerja untuk 28 posisi yang beda. Bahkan satu akun tuh katanya bisa digunakan untuk ngelamar lebih dari satu pekerjaan loh, teman Pro 2. Program job fair online ini maksudnya ya, ini tuh berlangsung mulai 22 Juni sampai 22 Juli 2026. Nah, selama periode ini juga para pencari kerja tuh bisa mengakses berbagai informasi lowongan ya yang ada lewat program Cirebon Menggawe ini. Nah, Wali Kota Cirebon Effendi Edo juga bilang kehadiran platform ini tuh merupakan bagian dari transformasi digital layanan ketenaga kerjaan, biar nih peluang kerja bisa lebih mudah dijangkau masyarakat ya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau kamu lagi berburu pekerjaan atau punya teman yang lagi nyari kerja, mungkin ini saatnya ya kamu mencoba peluang baru lewat Cirebon Menggawe ini ya. Siapa tahu nih pekerjaan impian kamu, teman Pro 2, ada gitu ya di sana.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Yeah, 1, 2, 3. Good luck, go around the world, chasing other
1: girls, thinking you find the time, baby. Masih di sore ceria ya, teman Pro 2 sama Uca di sini. Nah, teman Pro 2 kalau ngomongin jajanan tradisional, siapa yang langsung ngiler kalau mendengar kata serabi? Ah, apalagi kalau masih hangat gitu ya, dan baru mateng dari tungku gitu. Jadi festival serabi yang digelar di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada Sabtu kemarin ya, tanggal 20 Juni, itu jadi bukti kalau emang kuliner tradisional tuh masih punya tempat spesial di hati masyarakatnya ya, teman Pro 2. Dan juga Wali Kota Cirebon Effendi Edo bilang kalau serabi itu bukan sekedar makanan khas daerah, karena dibalik rasanya yang enak itu, serabi itu menyimpan nilai budaya ya, kayak kesabaran, ketekunan, dan kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, festival ini juga bukan cuma untuk melestarikan kuliner tradisional ya, tapi ini tuh juga ngedukung perkembangan pelaku UMKM lokal agar semakin dikenal dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman ini, teman Pro 2 ya. Emang festival serabi ini juga jadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-599 Cirebon. Ini juga mendapat apresiasi ya, karena emang dinilai mampu mengangkat potensi kuliner lokal ini sebagai kekuatan ekonomi masyarakatnya. Nah, sementara itu Camat Kesambi ada Pak Eko Budianto bilang kalau festival serabi ini merupakan yang pertama kali digelar di Kota Cirebon. Puluhan pelaku UMKM juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini, teman Pro 2. Menarik banget ya, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri suka serabi enggak sih? Kalau Uca sendiri suka banget ya, di dekat kosan Uca. Uca udah nyobain 4 warung serabi gitu ya, dan rasanya tuh enak semua gitu ya, dan Uca mencari yang paling enak di antara semua itu. Untung di dekat kos banyak gitu yang jual serabi, karena emang Uca suka itu sama serabi gitu ya, teman Pro 2. Ya pokoknya ngelestarin budaya itu emang ternyata bisa dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk kita tuh bisa mencintai kuliner tradisional daerah sendiri, karena emang makanan khas itu bukan soal rasa gitu ya, cakep, tapi juga tentang cerita dan identitas yang perlu terus kita jaga, teman Pro 2.

Temen Pro 2, kalau biasanya gambar di buku atau di tablet, gimana kalau gambar di atas kaca gitu? Kedengarannya unik banget ya. Nah, itu tuh yang dilakuin sama puluhan pelajar di Kabupaten Cirebon dalam melatih atau pelatihan melukis kaca ya, yang digelar di Gedung Kesenian Gegesik. Nah, kegiatan ini tuh jadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Gak cuma seru-seruan ngelukis juga nih ya, peserta juga diajak kenalin lebih dekat seni lukis kaca yang jadi salah satu warisan budaya khas Cirebon sendiri. Jadi sambil berkarya, mereka tuh juga sambil belajar gitu tentang budaya daerahnya sendiri ya, teman Pro 2. Dan kepala DPPKB P3 Kabupaten Cirebon sendiri, Indra Fitriani, itu bilang kalau kegiatan ini tuh tujuannya untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkreasi. Ini juga bisa nambah rasa percaya diri sekaligus numbuhin kecintaannya terhadap budaya lokal. Menariknya lagi nih, peserta itu gak hanya mendengarkan materi dari seniman dan praktisi lukisan kaca, tapi mereka tuh juga langsung gitu nyobain teknik melukis di media kaca. Nah, semakin banyak generasi muda yang kreatif dan berani berkarya, juga bangga dengan budayanya Cirebon ya, kita harapannya ya. Karena emang kan budaya lokal itu bukan cuma cerita masa lalu ya, tapi ini tuh bisa inspirasi dan peluang juga di masa depan nanti buat generasi muda gitu ya, teman Pro 2. Ini menarik banget sih. Dan Uca juga masih ada informasi-informasi menarik berikutnya. Maka dari itu, teman Pro 2 tetap di Sore Ceria di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, kalau ditanya siapa pahlawan nasional favorit kamu, kira-kira siapa nih? Atau jangan-jangan yang teringat cuma pas hari pahlawan aja gitu ya. Nah, supaya generasi muda makin dekat dengan sejarah bangsa, Kementerian Kebudayaan itu terus punya upaya pastinya ya untuk ningkatin pengetahuan tentang riwayat hidup dan keteladanan para pahlawan nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon itu bilang kalau selama 2 tahun terakhir tuh pihaknya tuh udah menggelar berbagai kegiatan untuk mengenalkan sosok-sosok pahlawan kepada anak muda. Mulai dari lomba menulis surat untuk pahlawan sampai pemutaran lagu-lagu karya W.R. Supratman di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, dari pertemuan dengan keluarga W.R. Supratman, pemerintah itu juga ngebahas upaya pelestarian peninggalan sang pencipta lagu Indonesia Raya, sekaligus ini tuh ningkatin literasi kepahlawanan di kalangan generasi muda ya. Nah, menurut Fadlizon sendiri, semangat nasionalisme, kreativitas, dan kegigihan W.R. Supratman itu bisa jadi inspirasi bagi anak muda nih untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa ya. Selain itu juga pemerintah itu ngedorong penyusunan buku sejarah yang lebih lengkap tentang perjalanan hidup W.R. Supratman, biar nih informasi yang beredar tuh makin akurat dan mudah dipahami masyarakat ya. Jadi ya teman Pro 2, emang mengenal pahlawan itu juga bukan cuma kita ngehafal nama dan tanggal sejarah aja, tapi ini tuh juga belajar dari nilai perjuangan yang bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari. So teman Pro 2 masih di 97,5 Pro 2 FM ya, ucanya masih di Sore Ceria.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Raffi Harina, relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pernah gak sih kamu tahun pradua lihat pas upacara 17 Agustus terus kepikiran keren banget yang jadi ngibarin bendera tiang di tiang itu gitu ya. Kelihatannya emang keren ya, tapi emang dibalik itu tuh pastinya ada latihan panjang, disiplin dan kerjasama yang gak main-main ya. Nah, Wali Kota Cirebon Effendi Edo itu baru aja ngasih arahan dan motivasi buat calon Paskibraka Kota Cirebon tahun 2026 di Balai Kota Cirebon. Nah, beliau tuh menegaskan ya katanya, jadi Paskibra sekarang itu bukan cuma soal baris berbaris atau ngibarin bendera aja, tapi juga jadi duta Pancasila. Artinya harus jadi contoh, bisa jadi contoh gitu ya, baik di sekolah ataupun di lingkungan sehari-hari. Terus juga dibilangin nih, ditekankan katanya kuncinya itu bukan cuma jago sendiri, harus kompak. Karena emang di Paskibra itu kan satu tim ya, kalau satu goyah yang lain juga ikut berpengaruh. Nah, sementara itu juga dari Bakas Bangpol Kota Cirebon sendiri bilang ada 32 peserta terbaik yang terpilih dari ratusan pendaftar untuk bertugas di HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Cirebon. Bahkan ini ada juga yang lolos sampai ke tingkat provinsi dan ada yang lanjut seleksi ke tingkat nasional. Ya pokoknya selamat deh ya teman Produa buat yang kepilih. Semoga jadi pengalaman yang gak cuma ngebanggain ya atau membanggakan, tapi ini juga bisa makin disiplin, kompak dan tetap cinta terus ya sama Indonesia.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Ucha nih ya di sore ceria. Nah, teman Pro 2, belakangan ini tuh emang lagi panas-panasnya gak sih? Enaknya tuh minumnya tuh pasti yang es-es gitu kepengennya gitu ya, atau yang seger-seger gitu pakai soda. Nah, ini tuh ada kabar yang bikin bangga ya. Jadi minuman khas Indonesia yaitu Soda Gembira masuk daftar soft drink terbaik di dunia versi Taste Atlas. Dan bahkan ini tuh nangkring di posisi kedua. Dan buat yang belum familiar, Soda Gembira itu minuman sederhana tapi legendaris ya. Jadi ini tuh campuran air soda, susu kental manis sama sirup gitu ya. Hasilnya ini tuh manis, creamy dan super seger banget sih. Ini tuh cocok banget diminum pas cuaca lagi panas atau lagi santai. Menariknya lagi nih teman Pro 2, Soda Gembira ini tuh dianggap sebagai minuman ceria karena emang sering hadir di momen kumpul-kumpul, makan bareng atau sekedar teman ngobrol santai aja gitu. Jadi emang bukan cuma minuman, tapi ini tuh juga bagian dari suasana gitu ya. Nah, di daftar itu juga Soda Gembira tuh kalah tipis sama minuman dari Italia, tapi ini tuh tetap berhasil mengungguli banyak minuman dari negara lain. Keren banget gak sih? Dan minuman yang sering kita temui ini di warung

atau di kafe lokal, itu tuh ternyata udah diakuin dunia gitu ya teman Pro 2. Nah lain kali kalau lagi minum soda gembira, ingat ya itu bukan sekedar minuman manis, tapi itu juga jadi salah satu juara dunia dari Indonesia ya teman Pro 2. So teman Pro 2 juga Uca mau ngingetin nih, nanti azan maghrib di hari ini di tanggal 23 Juni 2026 itu akan ada di jam 17.43 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, Ucanya masih terus sama kamu di Sore Ceria.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Teman Pro 2 saat ini pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, saatnya azan. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu selesai melaksanakan sholat fardu di masjidnya, maka sisakanlah sebagian sholat yang lain atau sholat sunnah di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholat yang ditunaikan di rumahnya sebagai suatu kebaikan. Sahih.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.
5: Sore Ceria.

Teman Pro 2 masih barengan sama Uca nih ya di sini. Nah, siapa nih teman Pro 2 yang kalau liburan tuh suka road trip bareng keluarga atau teman, naik mobil jauh sambil nyanyi-nyanyi di jalan terus mampir rest area-nya gitu ya. Vibes-nya itu pasti seru banget ya. Tapi itu biar perjalanan tetap nyaman dan aman, emang ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatiin ya teman Pro 2. Jadi menurut Road Safety Association Indonesia, sebelum berangkat itu penting banget buat rencanain perjalanan. Jadi enggak asal jalan aja gitu ya, tapi udah dipetakan gitu kira-kira bakal lewat mana dan kemungkinan macetnya di jam berapa. Terus rest area juga jangan asal berhenti ya, usahain pilih tempat yang aman, terang dan ramai, karena emang rest area itu bukan cuma buat istirahat, tapi ini tuh juga tempat cek kondisi tubuh dan kendaraan biar tetap fit di jalan ya. Kalau ternyata parkir di tempat yang sepi atau kurang aman, usahain kamu jangan ninggalin mobil dalam keadaan kosong ya. Bisa juga gantian turun gitu ya, tetap harus ada yang jagain kendaraan kamu. Nah, kalau emang harus turun semua, jangan lupa barang berharga dibawa. Simple tapi penting banget ya, biar perjalanan tuh tetap tenang ya teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, road trip itu bukan cuma soal sampai tujuan ya, tapi ini juga gimana caranya sampai dengan selamat, nyaman dan tanpa drama di jalan. Ucapannya masih terus sama kamu ya teman Pro 2, masih di Sore Ceria.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Kamu pernah gak sih temen Pro 2 kepikiran gitu ya, lagu anak sekarang gitu kok jarang banget ada yang baru gitu ya. Padahal dulu tuh sering, kita ya sering gitu banget nyanyi lagu anak yang seru dan gampang diinget sama otak kita gitu ya. Nah, kabar baiknya nih datang dari Kementerian Kebudayaan. Tahun 2026 ini mereka tuh kembali menghadirkan program Kita Cinta Lagu Anak atau KILA. Dan program ini tuh jadi wadah buat anak-anak Indonesia buat nunjukin bakat mereka ya, baik lewat lomba cipta lagu ataupun lomba nyanyi lagu anak. Tujuannya itu penting banget ya, biar makin banyak lagu anak yang sesuai usia, mendidik dan tetap asyik gitu ya didengerin sama anak-anak. Sekaligus ini tuh juga jadi cara buat membangun karakter, rasa percaya diri dan cinta budaya sejak dini. Lalu juga Menteri Kebudayaan Fadlizon itu ngajak anak-anak Indonesia nih buat berani berkarya dan nunjukin bakat terbaiknya lewat KILA 2026. Menariknya juga pendaftaran itu udah dibuka mulai 22 Juni sampai 31 Agustus 2026 dan nantinya itu akan ada tahap audisi sampai grand final di bulan September maksudnya. Nah, teman-teman berdua siapa tahu dari sini ya bakal lahir penyanyi atau pencipta lagu anak Indonesia berikutnya ya. Atau minimal kita tuh jadi makin sering denger lagu anak yang seru lagi. Dan kita juga jadi ponakan-ponakan kita itu mendengarkan lagu yang sesuai gitu ya sama usianya. Karena Uca juga kadang khawatir gitu ya kalau ponakan Uca sendiri mendengar lagu-lagu sekarang tuh kayak lagu anak-anaknya kurang banyak gitu ya teman Pro 2. So, teman Pro 2 masih di Sore Ceria barengan sama Uca.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Teman Pro 2, kalau biasanya kita tuh lihat budaya Indonesia itu di TV atau di dalam negeri aja pokoknya ya. Nah, ternyata tuh di luar negeri juga lagi naik panggung. Di Belgia, tepatnya di kota Leuven, itu ada acara Kaki Lima Festival 2026 yang khusus ngenalin budaya Indonesia ke masyarakat Eropa. Mulai dari kuliner, seni, fashion, sampai produk kreatif lokal, semuanya tuh ditampilin di festival ini. Jadi emang vibesnya tuh kayak Indonesia kecil yang dibawa ke luar negeri. Menariknya tuh pengunjung di sana, termasuk warga lokal Belgia, itu ikut antusias banget ya. Bahkan ada yang sampai coba ikut tari Bali di atas panggung. Seru banget, emang budaya kita tuh ternyata bisa langsung diterima di juga dinikmati ya oleh lintas negara. Dan festival ini tuh juga jadi ajang diplomasi budaya biar Indonesia tuh makin dikenal, bukan cuman lewat nama ya, tapi ini juga lewat pengalaman langsung, rasa, gerak, sampai kreativitasnya. Dari batik sampai kain khas seperti sasirangan, semuanya itu dikemas modern pokoknya ya, supaya ini tuh bisa diterima di pasar global. So, teman Pro 2, kebayang gak sih budaya yang kita lihat sehari-hari di Indonesia ternyata itu tuh juga bisa bikin orang luar negeri ikut kagum. Itu sih keren banget ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, mungkin suara cerianya sampai di sini dulu ya. Nanti tuh di jam 19 akan ada music live chat. Kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta, karena ada narasumber, ada kan bintang tamu deh ya. Bintang tamu Rio Laskar sama Ghost Edit dan sama Ghost, sama host Edit dan Angga yang bakal nemenin kamu di jam 7 malam nanti, atau 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti abis sore ceria ini akan ada program jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Ada Adit yang bakal nemenin kamu. So, ucanya pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, tetap di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kiding.
1: Tapi jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya. Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Ay, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar, karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga. Gokil.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio Lascar ya. Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya. Di 0811-800-105. Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Lakso.
2: Halo.
1: Halo.
3: Gua enggak susah bacanya last card.
0: Last card. Bener ya last card.
1: Last card.
0: Bener
1: enggak? Last card itu bahasa apa sih, yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi last card. Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga enggak sih, enggak?
2: Enggak sih, Kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa,
1: papa
2: kan
1: ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gua tahu ya orang Belanda atau orang Jepang, skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya, benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu
1: itu Satrio. Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya, lu
2: setelah itu showcase yang udah mulai live kan. Itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa, Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih,
2: stage name.
1: Rio. Itu lu yang nentuin tapi. Bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih Kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil sih.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di sini ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba Kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin Kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata. Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih Kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur Kak, kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu Kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu Kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya?
2: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh mengangkat-ngangkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah bener-bener.
1: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya, dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya.
2: Gue tau banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya Kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware
2: akhirnya
1: lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih,
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu Kak, lebih.
1: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes. Betul.
1: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul. Wow.
1: Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kak, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun kak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa. Kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak. Kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda. Masih aja itu
1: gitu ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya semuanya challenging sih kak, sejujurnya.
0: Beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada?
2: Iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Debak Kucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio nggak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Dulu yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Cinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Oh, di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya. Iya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: itu impian yang selalu menyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak-agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Gitu. Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Glorious with us.
1: Glorious with us.
3: Glory.
1: Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk?
3: Sepuluh.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tidak modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip kok dia bilang tadi. Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak. Ya ampun
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
3: Ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar
1: usulnya Wong Jawa iki lho.
0: Iya, Wong Jawa. Iki Wong Jawa. Wong
1: Purwokerto jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga diru keneng ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada bagian.
3: Iya.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu.
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Selin dan Niki gitu.
0: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
3: Heeh.
0: Oke.
1: Yang nyiptain ada mahal ini juga
0: Happy Andromeda dan
1: Giant Prayas
0: ya. Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nikki sama versinya Selena itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
3: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya
3: berarti. Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: Iya waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
3: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline ini berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
3: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya gimana?
3: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
3: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Okay. Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, gitu. Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo
3: harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yuk.
3: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Itu juga
0: itu
1: pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
3: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya ya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan?
1: Beda
3: kan
1: kak? Beda.
3: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan kak. Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu kak. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
3: Suka banget sama falsetnya
0: sih. Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul
1: sih, yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih, spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio, mau nggak?
0: Mau nggak?
1: Coba jawab dulu, coba jawab dulu. Mau,
0: boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105, ayo, sekarang. Sekarang Glorious, tapi kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati, video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, okay, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih Kak, dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh. Itu
1: yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wishlist bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya Kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya Kak sih. Sejujurnya. Iya Kak sih. Aduh.
1: Lale Ilmanino?
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: aja ya. Kasih pertanyaan buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh. Heh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang gak?
1: Waktu di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level ya, terbaru gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ini ngerekam, ini bukan suruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin
1: juga
2: bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya sih. Lu kehilangan rutinitas tadi ya kan sih. Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan dia.
2: Sampai kayak gini loh kak. Jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Aman, kita coba kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis. Magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari ya. Lombok ya.
0: Dari Lombok. Terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario pasti ketemu.
0: Pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
0: Pasti ada ya.
1: Boleh bacanya Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul, dan betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu itu dia, Rio sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget untuk buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: running ambition lu.
1: Kita enggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat music aja, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit, dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 23 Juni tahun 2026 ya. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ada lagu-lagu dan juga tentunya informasi yang Adit udah siapkan biar nemenin malam hari ini ya ke kamu teman Pro 2. Langsung aja kita mulai di malam Rabu ini dengan Dinero miliknya Jennifer Lopez featuring DJ Khaled and Cardi B. Check this out.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

0: terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Adit, dan kita ke informasi seputar Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Ada Bang Messi yang lagi-lagi menunjukkan kelasnya ya Teman Pro 2 di ajang Piala Dunia 2026, di mana kapten tim nasional Argentina ini mencetak 2 gol dan membawa timnya meraih kemenangan 2-0 atas Austria. Dan melansir dari Instagram resmi FIFA World Cup ya Teman Pro 2, pada hari ini Selasa 23 Juni 2026, 2 gol yang dikukuhkan oleh Bang Messi di pertandingan tersebut membawanya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia nih Teman Pro 2. Tambahan 2 golnya membuat koleksi Messi saat ini mencapai 18 gol. Dan pencapaian ini semakin istimewa karena diraih saat Messi berusia 38 tahun. Dan Messi juga terus memperlebar jarak dari para pesaingnya dalam daftar top skor sepanjang masa turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pada pertandingan lawan Austria, Messi sempat gagal eksekusi tendangan penalti Teman Pro 2 ya. Namun pemain berjuluk La Pulga itu mampu bangkit dan membayar kegagalannya dengan mencetak 2 gol untuk menentukan kemenangan Argentina. Sementara itu, penyerang tim nasional Prancis, Kylian Mbappe Teman Pro 2 juga mencatatkan pencapaian penting. Mbappe kini telah mengoleksi 16 gol di Piala Dunia dan menyamai catatan legenda Jerman Miroslav Klose nih Teman Pro 2. Catatan ini juga mengantarkan Mbappe naik ke posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Pencapaian ini juga luar biasa karena Mbappe sendiri usianya masih 27 tahun. Masih panjang perjalanannya ya Teman Pro 2 ya. Seru banget nih kejar-kejaran sama Bang Messi. Dan Mbappe sendiri saat ini hanya tertinggal 2 gol dari Messi yang masih bertengger di puncak daftar top skor sepanjang masa Piala Dunia ya Teman Pro 2. Dan persaingan keduanya berpotensi jadi salah satu cerita menarik dalam perjalanan sejarah Piala Dunia di masa mendatang. Gimana menurut kamu Teman Pro 2? Messi or Mbappe di Piala Dunia kali ini?

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah Tech-Neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hansrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan Tech-Neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, Tech-Neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hansrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya Tech-Neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: 107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam barengan sama Adi, teman Pro 2. Dari laga lainnya nih ada Erling Haaland yang membuat debut sensasionalnya bersama Norwegia ya, teman Pro 2, di ajang Piala Dunia 2026. Dan Erling Haaland sendiri berhasil menjadi pembeda saat membawa timnya meraih kemenangan 3-2 atas Senegal. Ulasan dari Instagram resmi FIFA World Cup ya, Haaland sendiri mencetak 2 gol dalam pertandingan lawan Senegal. Tambahan 2 golnya ini membuat koleksi golnya di turnamen ini jadi 4 gol hanya dalam 2 pertandingan, teman Pro 2. Sebelumnya Haaland juga mencetak 2 gol saat Norwegia menghadapi Irak. Dan ketajamannya di lini depan Norwegia jadi salah satu pemain paling bersinar di awal fase Piala Dunia 2026 ini ya, teman Pro 2. Dan penampilan konsistennya ini membuat Norwegia, teman Pro 2, memastikan langkah untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia. Dan hasil ini menjadi pencapaian penting bagi negara Skandinavia tersebut setelah penantian panjang selama hampir 3 dekade. Norwegia sendiri akhirnya kembali merasakan atmosfer fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun terakhir ya. Terakhir mereka tampil di fase tersebut di ajang Piala Dunia 1998 di Perancis. Dan dengan performa yang terus menanjak, Haaland berpeluang menambah koleksi golnya pada babak berikutnya, teman Pro 2, di mana ketajamannya akan jadi senjata utama Norwegia dalam upaya menciptakan kejutan di ajang Piala Dunia tahun ini di 2026.
1: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, teman Pro 2 barengan sama Adit. Dan juga masih ngebahas seputar Piala Dunia 2026. Malam ini nanti akan tersaji laga Portugal ya, teman Pro 2, yang akan bertemu dengan Uzbekistan nih, teman Pro 2. Lanjutan laga kedua di grup K, di mana ini akan dimainkan di Houston Stadium di Amerika Serikat, dan akan kick off pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. 3 poin wajib jadi target tim asuhan Roberto Martinez untuk jaga peluang lolos ke fase gugur. Dan Portugal sendiri di laga pembukanya ini agak kurang memuaskan ya, teman Pro 2, karena ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo dengan hasil akhir 1-1 nih. Juga sorotan tertuju pada kapten mereka, yaitu Bang Ronaldo ya, teman Pro 2, di mana CR7 masih ditunggu untuk mencetak golnya di Piala Dunia 2026 kali ini, teman Pro 2. Kehadirannya di lapangan bukan hanya sebagai pemimpin

mencatatkan namanya di papan skor teman Pro 2 karena pesaing Ronaldo sendiri, Bang Messi ya, saat ini sudah menciptakan 5 gol, bahkan di laga pertamanya sudah menciptakan hat-trick. Dan yang bikin makin panas adalah ini banyak sekali fans-fansnya Ronaldo yang kayaknya gak terima gara-gara di pertandingan pertama Ronaldo gagal mencetak gol dan malah melampiaskan kekecewaannya ke akun sosial media rekan-rekan tim Ronaldo ya, seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, dan bahkan sejumlah pemain lainnya mendapatkan komentar negatif di akun sosial medianya, yang mana mereka mengharuskan katanya terus memberikan umpan kepada Ronaldo teman Pro 2. Nah, meski secara statistik Portugal lebih diunggulkan ya teman Pro 2, namun Portugal tidak boleh lengah karena Uzbekistan sendiri ini datang dengan motivasi tinggi setelah di pertandingan pertama menelan kekalahan 1-3 dari Kolombia teman Pro 2. Hasil ini tidak sepenuhnya mencerminkan performa mereka, namun Uzbekistan akan mencoba bangkit dan tim asuhan dari Fabio Cannavaro ini ya mencoba untuk memetik poin pertamanya di Piala Dunia 2026 kali ini. Jangan lupa ya teman Pro 2 nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk siaran Piala Dunia kamu bisa saksikan di TVRI teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih di sini bareng sama Dit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Mind.

Selain timnas Portugal yang akan bertanding ya teman Pro 2, ada juga timnas Inggris nih yang akan berhadapan dengan timnas Ghana teman Pro 2. Dan Inggris sendiri ini punya kans ya untuk segera menyusul Jerman, Argentina dan Prancis sebagai sesama tim yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia untuk memastikan diri lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Ini akan berlangsung di Foxborough di Massachusetts di Amerika Serikat teman Pro 2 dan akan dilangsungkan pukul 02 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan tim asuhan Thomas Tuchel ini ya kalau misalkan berhasil menaklukkan Ghana dan juga di hari yang sama Kroasia bisa mengalahkan Panama, maka The Three Lions dipastikan akan menjadi juara grup apapun hasil pertandingan pamungkas mereka melawan Panama nantinya. Baik Inggris maupun Ghana ini mengawali petualangan mereka dengan kemenangan ya teman Pro 2. Inggris mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2, sedangkan Ghana menang tipis 1-0 dari Panama teman Pro 2. Nah ini juga akan jadi pertandingan yang seru ya, dimana Inggris ini sebenarnya ya setelah merilis skuad mereka di Piala Dunia kali ini banyak yang meragukan karena ada sejumlah pemain yang menjadi unggulan dan bermain konsisten di liga sepanjang musim namun tidak dipanggil oleh pelatih ya. Namun di pertandingan pertama kemarin Inggris berhasil membuktikan ya dengan lawan tangguhnya Kroasia berhasil unggul 4-2 teman Pro 2. Kita tunggu aja di pertandingan nanti lawan Ghana akan seperti apa nih ya. Apakah memang sepak bola tahun ini benar-benar akan coming home? Tunggu aja.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada tips sebelum tidur teman Pro 2 ya, di mana pakar pakar gaya hidup integratif yang bernama Luke Coutinho. Gabungan antara Luke Shaw dan Philip Coutinho. Oh enggak. Udah enggak bahas bola nih teman Pro 2. Jadi Luke Coutinho mengatakan digital detox ini penting sebelum tidur karena dapat membantu menjaga kesehatan mata sekaligus meningkatkan kualitas istirahat teman Pro 2. Menurutnya banyak orang menganggap diri mereka beristirahat setelah menutup laptop kerja lalu beralih menggunakan ponsel, padahal mata tetap bekerja karena terus terpapar layar dalam jarak dekat teman Pro 2. Ia menjelaskan juga mata tidak pulih hanya dengan berpindah dari satu layar ke layar lain. Pemulihan terjadi ketika tubuh mendapatkan jeda, suasana gelap, dan tidur yang cukup. Dan menurut Coutinho, berkurangnya cahaya pada mata

selama 60 detik. Dan kebiasaan ini dapat membantu merilekskan otot mata yang terus bekerja saat fokus pada layar dalam jarak dekat ya teman Pro 2. Katanya pembatasan waktu juga ini perlu diterapkan ya. Terlebih pada anak-anak. Aduh, anak-anak sekarang pada main gadget ya teman Pro 2. Lagi-lagi kamu harus bisa mengatur ya sistem tidur kamu teman Pro 2, dan kurangi ataupun digital detox, serta konsumsi makanan yang kaya akan vitamin A untuk kesehatan mata kamu, asam lemak omega 3 juga ya, serta lutein yang tersedia dalam wortel, bayam, kacang kenari, biji rami, serta aneka sayuran berwarna. Nah, jadi itu tipsnya teman Pro 2 ya sebelum tidur, dan semoga bermanfaat.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nanti pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu, teman Pro 2. Untuk itu Aditnya mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin di hari ini jaga malam edisi 23 Juni 2026. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya, teman Pro 2. Aditnya pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

0: Ya, Ibra Firgenara, silakan. Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026, dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih, dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Neves, Neto sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Ronaldo Neves, mencoba itu tetap mati, berbahaya, lepaskan tendangan, ada gimana? Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba nembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini, namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan yang cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang sepuluh bunda tadi, Sukurov nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, biarkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga pada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes, kali lalu yang terumpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo, sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang, namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Veiga, mencoba mengulangi, sodorkan lagi pendek saja, ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal, masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada João Félix, ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha, mencari kawannya, masih mencari celah, berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan duas dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan, masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes, bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan, menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya, bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya dibebas, alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada nomor, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Uzbekistan tadi menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lain seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0, Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana Bung Jupri ini melihat sebenarnya nih gol dari Cristiano Ronaldo.
1: Saya justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
0: Ya.
1: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita lihat kan sebelum pertandingan ini kritiknya begitu bertubi-tubi,
0: ya, betul. Ya,
1: akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh Joao Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Seleção das Minas di pertandingan ini.
0: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan. Bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan. Ataukah, oh ya, nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias, masih Dias, Bruno sana mencoba memainkan, Vitinha kembali menatap ke depan, pada siapa akan diberikan, berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang cerdik membawa melihat pergerakan Joao Cancelo, alihkan kepada Joao Felix, kirimkan, sodorkan lagi kepada Mendes mencoba membantu serangan, Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri, lini serang dari Portugal namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam, dapat pengawalan ketat tadi dari Abdul Qadir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam, terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya, menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari Joao Felix. Joao Felix tadi sempat mengontrol bola namun kanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Bezruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan. mana sejumlah pemain Portugal, Ben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di area kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola. Coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes, masih Mendes alirkan ke sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes. Dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Ruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal, masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang sekulit bundar, sodorkan kepada Rao Felix, balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan.

0: belakang kepada Vitinha, kembali lagi dapat tekanan tadi, ada Ruben Dias alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Serhat Suralev, bebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana, dimana juga Honeves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang pada Vitinha, masih Vitinha kepada Neto, masih Neto menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayangin tadi salah satu pemain dari Uzbek, yaitu Abosbek, masih memainkan bola berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah, mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Hernandez, Vitinha, balikan lagi pada Vega, berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias, masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar, dibayangin satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut, oh berbahaya, sodorkan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari sarangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal, belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi, langsung memberikan umpan terobosan nampaknya pada Bruno Fernandes, mencarikan siapakah di sana, terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dan direbut, oh terjatuh, pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rostamjom Assurmatov, sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya Bung Jupri.
1: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya, jadi hanya beberapa meter saya kira, jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya ya. Antara Bruno atau Ronaldo,
0: nah ini siapa nih rebutannya nih
1: kayaknya mungkin Bruno ya, kalau saya lihat momennya, karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU, tapi ada Ronaldo yang kita juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk memasukkan tendangan bebas.
0: Kalau udah bisik-bisik nih kayak gua aja dong gitu ya,
1: kayaknya Ronaldo ya.
0: Iya, gua masih defisit nih, mengejar Messi gitu ya. Iya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas Cristiano Ronaldo, namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes, kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan bola datar. Kita nantikan, ada juga Rafael Neves, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Mendes, misalkan seperti apakah tendangan. Sementara penjaga gawang dari Uzbek yaitu Abdul Fakid Nematov juga sangat konsentrasi bagaimana Cristiano Ronaldo menatap ke depan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memberikan arahan bagaimana tendangan bebas ini akan dilakukan, mengarahkan pemain Portugal dan juga pemain dari Uzbekistan. Wasit Jalal Jayed masih memberikan instruksi apakah seperti ini atau menutup pagar betis yang akan membuka, tentu menjadi trik atau juga taktik dari tim Portugal dalam mengeksekusi set piece tendangan bola mati ini. Mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya ambil ancang-ancang, konsentrasi Cristiano Ronaldo, berapa meter saja sudah dilakukan namanya Indonesia. Luar biasa, hampir saja tertipu di namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi
1: Di luar dugaan ya, kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya. Seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan

0: sangat-sangat kencang tadi, dan luar biasa ya kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo. Dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit dan rasa-rasanya memang akan ada gol lagi, Bung.
1: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. Begitu, Bung Tomo ya.
2: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarbekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat diribut oleh pemain dari Portugal ke Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir. Dan kotak penalti tidak langsung. Sayang sekali Ganev ya, pemain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Uzbekistan masih menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini adalah Azizan Ganiev, mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Semuradov namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan, sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini pemain nomor punggung 13 Renato Vega dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan ke tengah biang. Itu adalah Ronaldo kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3-4-5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti, di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto, dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya menentukan siapa yang akan mengambil. Ada Bruno Fernandes di situ, kemudian ada Nuno Mendes, dan juga ada satu pemain nomor 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja pada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal pemain-pemain Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Paul Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti namun yang dituju adalah Honeves namun tidak berhasil, masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini pertempuran di udara berlangsung namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan. Kali ini umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi nomor 5 Ashurmatov. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain Portugal kali ini, pemain nomor 11 Paul Felix bekerjasama dengan Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes di dekat kotak penalti Uzbekistan setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan. Sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor 18 yakni Abdullah dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal. sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap, Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap, Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba untuk disundul, namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9, Kamarobekov. Tidak. 14 ternyata, Eldor Smuradov ya. Ini tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh pemain Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
0: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi mau menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan dilakukan dari sisi sayap itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga João Félix akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh João Cancelo yang melakukan penetrasi hingga area kotak penalti, dan Ronaldo ada di sana dan menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah gol tadi membuat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang menciptakan gol di Piala Dunia setelah Roger Milla.
2: Kamerun.
0: Jadi ini saya kira menjadi pencapaian yang positif ya buat Ronaldo, apalagi kalau kita tadi perayaan golnya juga begitu
2: emosional.
0: Lihat memang ada beban
2: dilepaskan ya
0: dari Ronaldo, dan akhirnya selebrasi siunya muncul juga. Karena kalau kita lihat kan benar memang bebannya kemarin Ronaldo sangat-sangat terasa ya. Kritik datang bertubi-tubi buat dia, kemudian juga kalau kita lihat rivalitasnya dengan Messi juga tampil sangat luar biasa bersama Argentina. Bukan hanya itu, Mbappe juga terlihat juga nyaman bermain sama Prancis, Erling Haaland juga nurutnya juga muncul, dan kemudian Ronaldo akhirnya menemukan momennya dia gitu. Dan setelah itu kita lihat ada tendangan bebas tadi yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nuno Mendes, dan ada peran Ronaldo lagi. Nah kalau kita, Ronaldo tadi pura-pura menendang, tapi kemudian Mendes yang menjadi eksekutor. Jadi saya kira terlihat memang Ronaldo setelah gol pertama tadi begitu nyaman ya, akhirnya dia seperti terlepas bebannya dan akhirnya bisa bermain memperlihatkan performa terbaik, dan itu juga akhirnya membuat para pemain yang lainnya juga bisa terangkat juga.
2: Ya, Portugal dengan hasil sementara ini sekarang berada di peringkat pertama. Nah, ini apakah peluang mereka akan semakin besar dengan kemenangan ini atau bagaimana menurut Anda, Bung Jupri?
0: Ya, yang terpenting buat Portugal sekarang adalah pertandingan masih panjang ya. Ya, sekarang memang unggul 2-0, tapi mereka tidak boleh juga mengendurkan serangan gitu. Mereka harus tampil menekan, dan yang positif dari Portugal di pertandingan kali ini adalah mereka banyak melepaskan umpan-umpan vertikal yang saya kira itu sangat-sangat baik ya untuk dicoba, karena kalau kita lihat mereka mampu untuk memanfaatkan kelebaran ya, bagaimana peran dari Pedro Neto kemudian juga João Félix bermain sangat-sangat baik, dan ini akhirnya memang titik kelebihan ini, kekuatan mereka ini akhirnya menjadi tidak mampu dibendung oleh Uzbekistan.
2: Oke, baik, terima kasih Bung Jupri. Dalam pertandingan saat ini sudah berlangsung kembali, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pelanggaran untuk Uzbekistan. Kali ini akan dilakukan oleh Karimov, pemain nomor 24, melebar dia ke belakang, yang dituju adalah Asurmatov, pemain nomor 5 di sektor kiri pertahanan mereka. Coba mencari rekannya Sumatov, ada Surukov kali ini kembali lagi ke belakang, bola live kemudian balik lagi kepada Sumatov. Masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh Ho Cancelo tadi, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Portugal, namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Renato Vega, dan juga melebar lagi ke sektor kiri, ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor 25 yang tadi mencetak gol di menit ke-16. Kembali lagi kepada Renato Vega, juga Ruben Dias kali ini menguasai bola, masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias belakang dia sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau. Langsung saja umpan ke depan yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo, namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini boleh dikuasai pemain-pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan, namun gagal lagi. Kembali ke belakang, kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Main nomor punggung 24 Karimov bawa bola sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih bawa bola ke belakang dia. Sedikit pemain nomor punggung 9 dan ada Kamur Bekos tadi. Kali ini pemain nomor punggung 7 Surukov coba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinha, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinha. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal, mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Portugal. Uzbekistan, gol dari luar kotak penalti dilesakan oleh pemain nomor punggung 19 Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan. Pemain nomor punggung 19 memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Portugal. Umpan yang kurang cermat tadi dari pemain belakang Portugal saat akan menghalau bola dimanfaatkan dengan baik oleh Ganiev, menggunakan tendangan kaki kanan mengarahkan bola ke sisi kanan atas gawang Portugal yang dijaga Diogo Costa. Berubah skor sekarang 2-1 untuk masih keunggulan dari Portugal. Uzbekistan ini sudah mencoba untuk mengejar ini, Bung Jupri.
3: Ya, kalau kita lihat memang pressing ya, tadi pressing dilakukan oleh Abosbek Fazulaev kepada João Cancelo yang memang terlalu lama ya tadi menguasai bola di area yang berbahaya. Dan kita lihat memang ada VAR review ya.
2: Ya.
3: Memang ada komplain tadi dari João Cancelo bahwa dia dilanggar.
2: Ya.
3: Dan kita tunggu apakah keputusannya apakah pelanggaran atau tidak. Tapi di luar itu tadi kita lihat eksekusi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dilakukan oleh Aziz John Ganiev tadi kalau tembakan jarak jauh yang akhirnya menggetarkan gawang dari Portugal.
2: Ya. Ini kita masih menunggu hasil dari VAR karena ada potensi pelanggaran. Kita akan tunggu apakah golnya ini disahkan atau memang ternyata terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap pemain Portugal yang dilakukan oleh Abosbek Fazulaev. Kita tunggu ini. Nah, foul ternyata pelanggaran dilakukan oleh Abosbek Fazulaev sehingga wasit asal Maroko Jalal Jaid ini memutuskan untuk membatalkan gol yang dihasilkan oleh Uzbekistan sehingga kedudukan kembali menjadi 2-0 untuk keunggulan Portugal. Pertandingan bergulir kembali kali ini. Portugal mencoba untuk membangun serangan kembali namun gagal kali ini di sektor tengah lapangan tengah. Pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Dicocor saja bola kali ini oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dihalau oleh Nuno Mendes langsung saja ke depan. Yang dituju tadi adalah Bruno Fernandes namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Umpan kali ini coba untuk dilakukan pemain Portugal langsung ke depan gawang dari Uzbekistan namun berhasil dijaga dengan cermat oleh penjaga gawang Uzbekistan, Nematov. Umpan langsung ke dalam ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 tadi, Abosbek Fazulaev. Belakang dia masih pemain-pemain Uzbekistan bermain di sektor kiri pertahanan dari Portugal mencoba untuk mengejar ketinggalan defisit gol mereka 1-0. Melebar kali ini pemain-pemain Uzbekistan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal, namun terpotong. Kali ini bola berhasil dikuasai. Hampir saja salah pengertian antara pemain Portugal, yaitu João Neves dan juga Cancelo, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan di menit 32. Ya, wasit asal Maroko ini sempat menitipkan peluitnya. Ternyata dia meraih keputusannya, yakni pelanggaran ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk merangsek dalam jantung pertahanan Portugal, pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Sektor kanan pertahanan Portugal, Aziz John Ganiev, pemain nomor punggung 19, bersiap melakukan tendangan bebas dalam kotak penalti. Namun bola bergulir secara deras ke luar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 9, Kamaru Bekov, namun tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Surmatov, nomor punggung 5, geser dia, Kamaru Bekov, belakang lagi ada Abdul Qadir Kusanov, mencoba untuk melewati João Felix tadi, namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba João Felix. Main nomor punggung 18, Abdul Laif, pelanggaran diputuskan oleh wasit Jalal Jaid untuk pemain-pemain Uzbekistan. Sudah dilakukan kali ini, pendek saja, Surmatov di sektor kiri, pertahanan dari Uzbekistan. Umpan dia ke tengah, ada pemain nomor punggung 7 di sana, Surukov. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mendekati lapangan tengah. Pemain nomor punggung 9, Kamaru Bekov kembali, langsung umpan terobosan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sumurodov kali ini, namun dengan cepat Diogo Costa, kiper dari Portugal ini, menyambar bola sebelum sempat dikuasai oleh Faizio Life. Selamatlah gawang Portugal kali ini. Belakang kali ini Renato Vega, geser dia ke kanan, ada Ruben Dias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Lebar dia, ada Pedro Neto di sana di sektor kanan. Umpan terobosan tadi niatnya, namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan Uzbekistan maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan, langsung kepada Ruben Dias, ke belakang dia Vega kali ini, melebar, ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang kali ini Vega, kembali kepada Mendes, coba untuk melakukan penetrasi Mendes, masih dikuasai oleh Vega. Mendes lagi, 1-2, terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain dari Uzbekistan. Tendangan bebas cepat dilakukan oleh pemain-pemain Portugal ke tengah kali ini, ke kanan bola. Tujuh adalah Pedro Neto di sana, coba berlari Pedro Neto melewati hadangan dari satu pemain dari Uzbekistan nomor 13, berhasil. Namun kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Satu pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, pemain nomor punggung 19, Aziz Jan Ganiev, namun coba untuk mengirimkan bola, tidak berhasil diterima dengan baik, disapu saja oleh penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Portugal kali ini berbalik melakukan serangan di sektor sebelah kiri atau di kanan pertahanan dari Uzbekistan. Main nomor punggung 11 ini João Felix, langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Ronaldo, namun dibuang saja bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, Surmatov. Lemparan ke dalam untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan, akan dilakukan oleh Nuno Mendes, main nomor punggung 25. Sudah dilakukan pada nomor punggung 23, Vitinha, belakang lagi dia, Cristiano Ronaldo, umpan 1-2 niatnya, namun ternyata dihalangi oleh main nomor punggung 5 dari Uzbekistan. Terjatuh Ronaldo, bukan melakukan pelanggaran, langsung saja dibuang bola ke luar lapangan. Masih mencoba untuk direview lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Surmatov. Ternyata wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Portugal. Bola fair play dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan, menjaga gawang Nematov di nomor 12, kostum hijau-hijau, coba untuk mengatur serangan teman-temannya. Lemparan jauh dilakukan sektor sebelah kanan, ada Slav di sana, namun kembali bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh kaki dari pemain Portugal. Para kendalan kali ini bagi pemain Uzbekistan di sektor kiri pertahanan Portugal. Sudah dilakukan Karimov, coba untuk menyisir sisi kanan pertahanan Portugal, tidak berhasil. Berhasil direbut oleh pemain-pemain Portugal kali ini bola, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kembali keluar lapangan bola setelah Karimov mencoba untuk melewati andangan dari Ho Felix. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, yang dituju adalah Asbosbek Fazulayev, terjatuh dia. Namun dari pertempuran rebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan, Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba melakukan serangan balik kali ini Bruno Fernandes membawa bola, jadi tujuh. Oh, Bruno Fernandes sedang Ronaldo dalam kotak penalti. Masuk. Gol. Menit 38 pertandingan malam hari ini, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dua gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
3: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Kita bisa katakan malam pembuktian seorang Ronaldo. Dan kita lihat kerjasama yang sangat-sangat baik. Bagaimana Bruno Fernandes melihat pergerakan ya, pergerakan yang Ronaldo yang berlari memang sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan terlihat juga bagaimana ketenangan yang ditunjukkan seorang Ronaldo. Umpan yang sangat baik dari Bruno Fernandes, umpan terobosan yang kemudian mengarah ke sisi kanan dan mampu dikonversi menjadi gol. Tendangan yang pelan tapi terlihat mengarah ke pojok kanan gawang dari Nematov. Dan dua gol sejauh ini buat Cristiano Ronaldo setelah kesulitan di pertandingan pertama melawan Kongo. Dan sama berarti dua gol kemarin Messi juga menciptakan dua gol melawan Austria, dan sekarang Ronaldo dua gol, jadi sama. Tapi memang Messi sudah menciptakan lima gol
2: ya, hat-trick sebelumnya kan ya.
3: Betul,
2: itu dia tadi Ronaldo, pemain nomor punggung 7 ini, berhasil mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menit 6 tadi mencetak gol. Kali ini menit 38 Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor, dan teriakan "Siu!" ini juga turut menggema di Stadion Boston di Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung kembali, Uzbekistan masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Patahkan kembali, Renato Vega menggunakan kaki kanannya membuang bola saja langsung keluar lapangan. Dan pertandingan ini selanjutnya akan dihadirkan oleh Bung Indra Virgantara.
4: Ya, terima kasih Bung Tomo. Menit 40, tersisa kurang lebih 5 menit di waktu normal. Portugal telah unggul 3-0 atau Uzbekistan. Sebuah serangan gino coba dibangun oleh Portugal, namun kembali gagal dipatahkan oleh barisan dari pemain Uzbek. Kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Di sisi kanan ada Vitinha, kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Neves. Mau Neves, Cancelo kembalikan kepada Neves di kat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Vega di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke sisi kiri luar ada Bruno Mendes. Sodorkan kepada Paul Felix tadi, mundur ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan. Vitinha melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Vitinha? Sodorkan lagi ke tengah, ada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, sodorkan lagi bola ke depan. Namun terjadi pelanggaran tadi, angkat langsung jauh ke daerah kotak mati. Di mana ada Joao Felix?
5: Sayang sekali upaya dari Joao Felix tadi, lepaskan dengan kaki kirinya, masih melambung di atas mistar gawang dari Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum kembali menambah skor bagi Portugal di beberapa menit akhir babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi, jadi perebutan di sana, sebuah pelanggaran nampaknya, dorongan yang dilakukan Cancelo ada pemain Uzbekistan. Menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan, mundur ke belakang tadi ada nomor punggung 8 Basil, dicuri lagi oleh pemain Portugal. Horneves menguasai bola, sodorkan ke tengah dia,
1: ada Cristiano Ronaldo bersama dia dengan juga Joao Felix tadi nampaknya dibuang saja ke depan, dihentikan oleh Vega, dipotong. Vega sodorkan bola kepada Fernandes. Oh, berikan lagi ke sisi kanan, ada Cancelo, ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang, ada Vitinha, Neves, Vitinha melebar ke kanan, ada Neto, Pedro Neto, masih berputar-putar Pedro Neto, sodorkan ke bawah, ada Neves, kirimkan bola ke kotak penalti, namun menuhi barisan pertahanan tadi dari Uzbekistan, kembali gagal lagi, upaya dari Portugal. Ini Diogo Costa yang keluar dari sarang yang menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih Vitinha. Pada siapakah yang berikan? Menyapat ke kiri dan ke kanan. Berikan saja kepada Vega di sektor kiri dalam. Masih Vega pada Mendes. Masih Mendes menguasai bola. Oh, dapat dipotong lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Kirimkan bola ke tengah. Pemain kini nomor punggung 14 nampaknya mencoba melepaskan diri. Lepaskan tendangan. Namun berpunggung 7 tadi dari Uzbekistan, Otabek Surkov tidak mampu menemui sasaran tendangannya dari luar kotak penalti. Percobaan dari Uzbekistan ini di menit-menit akhir babak yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dari Portugal. Saat ini skor 3-0 untuk Portugal setelah menyusul gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Ya, Abdul Fakid Nematov kini penjaga gawang dari Uzbek menguasai bola dengan tenang, kini masih memegang sekulit bundar sambil memantulkan ke tanah. Lihat ke depan, sudah dilakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Portugal, mencoba dikuasai oleh Nuno Mendes. Upaya dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal ini menemui sasaran di sektor sebelah kiri, namun lebih dekat tadi bagaimana Nuno Mendes berhasil mengawal pergerakan dari pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Qadir Kadato bin Ruzon. Sodorkan ke tengah, mencoba melatih 1-2 pemain dari Portugal. Ada lagi Otabek Supurov, natap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Serzot, lebar kepada Aboseka sana. Masih menatap ke depan, sejumlah pemain Uzbek juga berada dekat kotak penalti dari Portugal. Mundur ke belakang kembali, pemain dari Portugal Rustam Zon masih memainkan bola, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Pemain dari Uzbekistan namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal. Serangan berbahaya kini bagaimana Cancelo mencoba melewati 1-2 pemain dari Portugal. Terhenti lagi pergerakannya tadi oleh Otabek Sukurov. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan menghentikan pergerakan dari Cancelo tadi. Upaya lagi langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain Portugal lainnya. Vega sodorkan kepada Mendes, melebar langsung jauh ke depan mencari Bruno Fernandes nampaknya. Namun lebih dekat kepada pemain Uzbekistan tadi, Rustam Zon nampaknya, yang dapat menguasai bola. Uzbekistan kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi serangan balik dari Uzbekistan. Namun terlalu deras tadi datangnya bola dan juga tidak ada kawan di sana. Berhasil kembali jatuh di kaki pemain dari Portugal maksud kami. Ya, ada Vitinha, sodorkan saja pendek. Masih memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bruno Fernandes dengan tenang, Bruno Fernandes menguasai bola, alirkan ke sisi kanan dari Cancelo. Ada juga Vitinha, ada Pedro Neto, memainkan bola 1-2. Ada Bruno Fernandes, masih Bruno, kirimkan ke tengah dia. Raul Neves, lebar ke sisi kiri, ada Ronaldo, alirkan kepada Mendes, sebelah kiri, balikan lagi kepada Ronaldo. Ada Vega, masih memainkan bola, mencoba memancing atau membuka ruang. 1-2 tadi tampak direbut nampaknya penguasaan bola dari Portugal. Serangan mencoba dibangun lagi, terjadi perebutan di sana. Dapat dikuasai lagi oleh Mendes. Masih Nuno Mendes, datangnya lagi pada Felix, akhirkan ke tengah tadi maksudnya. Namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan atau sisi kanan permainan dari Uzbekistan ini. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi, perebutan tadi antara nomor 14 Eldo Somurodov. Menghasilkan tendangan bebas bagi Uzbekistan di menit-menit akhir dari waktu tambahan yang sudah bergulir 1 menit 30 detik ini dari 6 menit yang diberikan. Kita nantikan tendangan bebas, bola dihadapinya nampaknya oleh Abdullah Laif. Sodorkan langsung jauh ke depan ke sisi kiri, melebar lagi di sisi kanan pertahanan dari Portugal, berbahaya serangan lagi dari Uzbekistan, datang lagi nomor 14, kuasai lagi, nomor 9, namun sayang, membentur tadi pertahanan dari Portugal, pemain dari Uzbekistan di sektor sebelah kanan, namun kembali nampaknya terjadi pelanggaran, upaya penguasaan bola dari Uzbekistan tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Portugal di sisa menit 4 menit nampaknya, waktu tambahan yang sudah diberikan, sudah berjalan di babak yang pertama ini. Neves, fase bola pada Vega, masih Vega, berikan lagi kepada Ruben Dias, ada Vitinha di sana, masih Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kiri atau sebelah tengah lapangan, ada pada Neves, kerjasama 1-2 dia, melebar ke sisi kanan, ada Raul Cancelo, angkat ke depan Hossein Selo tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Uzbekistan Abostek sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Portugal di sisa menit yang kurang lebih 3 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Ya, tendangan bebas kini diperoleh dari Uzbekistan, berhasil dikuasai kini, mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, langsung saya berikan kepada Abdul Fakir Nematov tadi, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di lengkaran tengah lapangan pertandingan, jadi lagi perebutan bola di sana, masih dapat dikuasai tadi oleh Odi John, langsung mencoba dikejar lagi Honevesnya, jadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Uzbekistan, masih di sektor sebelah kiri, memainkan bola sudah dilakukan, dibayangi oleh Vitinha, mundur ke belakang pada Rustam John, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Rustam John, bola keluar lapangan, sehingga berbuah kini lemparan ke dalam bagi Portugal. Di 2 menit tersisa sudah dilakukan, ada Pedro Neto, kembalikan lagi kepada Selo, kerjasama Pedro Neto, mundur ke belakang pada Vitinha, mencari ke tengah, ada Vega di sana yang coba membantu juga keluar, ada Nuno Mendes, masih Mendes, kembalikan lagi pada Vega, Vega alirkan kepada Vitinha, berputar sedikit, kembalikan lagi ke Vitinha, coba kini alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Neto atau Cancelo di sana, masih Cancelo, kirimkan umpan, sayang sekali tadi membentur atau dipatahkan lagi, dapat direbut lagi oleh Cancelo, kirim lagi ke tengah, ada Honeves, kirimkan umpan, namun berhasil atau terlalu jauh datangnya bola, dibuang saja oleh Behruzon Karimov, langsung jauh ke depan, datang lagi bagaimana penguasaan bola kini dari Portugal, Nuno Mendes menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada juga Felix, masih Felix menguasai bola, sodorkan lagi kepada Vitinha, kembalikan kepada Felix, memainkan bola dengan tenang di sisa 1 menit terakhir waktu tambahan babak yang pertama ini, Portugal unggul 3-0 masuk kami, kirimkan bola ke depan kepada Cristiano Ronaldo, masuknya tadi Felix, namun terlalu kencang dan juga tidak mudah jadi dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Bola masih dikuasai pemain Portugal, mana Ruben Dias kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 dia, Cancelo, ada Neto, kerjasama 1-2 di sisi kanan, masih memainkan bola, berbahaya sudah, serangan dari Portugal, di satu bagian, kembali ke depan, ada Cristiano, membentur lagi, datang lagi, masih lagi, bagaimana penguasaan bola, dapat direbut oleh penguasaan bola Uzbekistan, kirimkan bola ke depan, disocor saja langsung keluar lapangan tadi nampaknya oleh Vitinha, kah? Bagaimana serangan balik atau serangan dari Uzbekistan setelah bagaimana Portugal membuat peluang di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, hampir saja berbuah gol ketiga tadi bagi Portugal melalui Cristiano Ronaldo yang hat-tricknya, dan tentu akan menjadi gol keempat bagi Portugal jika mampu tadi Ronaldo memanfaatkan peluang. Ya, sudah ditiupkan peluit panjang di babak yang pertama ini, wasit Jalal Jayet di pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan, dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama.
6: Gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo?
7: bukti ya malam hari ini ya, Bung Jupri.
6: Apa yang disampaikan Bung Jupri tadi soal chemistry ataupun konektivitas di lini depan Portugal terlihat sekali di babak pertama ini. Mungkin ada ulasan sedikit tentang hal ini.
3: Ya, kalau kita lihat memang penampilan yang jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini. Mereka mampu ya untuk bagaimana bisa masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
6: dari Bruno Fernandes.
3: Oh, dari João Cancelo tadi
6: Cancelo
3: dikonversi menjadi gol oleh Ronaldo, dan terlihat bagaimana peran, artinya aktifnya dua bek sayap ini saya kira juga menjadi kunci ya.
6: Iya.
3: Mendes dan juga kalau kita João Cancelo yang rajin turun naik, akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan kesulitan ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan, terutama dari kedua sisi sayap Portugal yang memang tampil bagus di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Ronaldo ya,
6: iya,
3: bisa dikatakan memang menjadi bintang di pertandingan babak pertama, bahkan nyaris tadi di
6: hat-trick.
3: Di hat-trick itu di penghujung babak pertama di masa injury time, tapi memang bolanya masih bisa dihalau tadi oleh pertahanan dari Uzbekistan. Dan saya kira memang ya kredit artinya buat pelatih Roberto Martinez juga Portugal, bahwa mereka bisa bangkit di saat yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
6: Nah, yang menjadi pertanyaan dari Uzbekistan adalah beberapa kali lini pertahanan dari sebelah kiri Uzbekistan ini sering kali dimanfaatkan oleh Portugal. Apakah memang ada sesuatu ya di sayap kiri ini? Karena umpan beberapa kali hampir yang hat-trick tadi juga pun dari sebelah kanan Portugal pun sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, Bu.
3: Ya, karena tidak mudah ya. Karena kalau kita lihat pakem dari Portugal, permainan mereka cenderung menumpuk banyak pemain di kanan. Kalau kita lihat,
6: kan
3: terkadang Bruno main di kanan juga tadi. Kemudian di kanan, kemudian ada Pedro Neto. Jadi kalau kita lihat, berusaha Portugal adalah mereka bagaimana bisa umpuk jumlah pemain. Artinya kalau kita lihat dengan kongkong jumlah pemain, mereka bisa melakukan apa ya, kerjasama segitiga yang akhirnya berbuah peluang. Itu yang saya kira memang beberapa kali dilakukan dan berhasil ya. Dan di sektor kiri juga demikian. Kalau kita lihat bagaimana juga terkadang João Neves yang ada di kiri, ini yang saya kira memang menjadi kombinasi yang menarik ya di pertandingan kali ini. Karena kalau kita bicara di pertandingan sebelumnya melawan Kongo, para pemain Portugal seperti statis ya. Artinya memang pergerakan tanpa bola pemainnya juga cenderung memang tidak terlalu banyak. Itu yang saya kira memang
6: walaupun ball possession-nya justru lebih banyak lawan Kongo nih.
3: Betul, artinya kan mereka lebih statis ya. Artinya kalau kita bicara bagaimana umpan progresi ke depan, itu yang saya kira memang lebih baik ya di pertandingan di babak pertama ini.
6: Bola mengalir ke arah gawang Uzbekistan lah gitu ya.
3: Betul, artinya tekanan-tekanannya juga kita lihat dari sejak awal babak pertama juga terlihat dengan jelas ya. Itu yang saya kira memang terlihat berbeda. Bahkan beberapa kali juga umpan-umpan vertikal yang coba dilepaskan oleh Vitinha juga mampu menjangkau pemain-pemain yang ada di sayap dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi sulit buat Uzbekistan, karena begitu banyak variasi permainan yang dimunculkan oleh Portugal. Dan memang lagi-lagi kalau kita lihat dengan permainan yang lebih cair, pada akhirnya ya ada peluang-peluang yang datang gitu. Dan Ronaldo memang butuh servis seperti itu gitu, yang akhirnya memang berbeda buat Portugal di babak pertama.
6: Nah, beberapa kali wasit meliukkan peluit, pelanggaran dari Portugal itu tercatat 8, lah dari Uzbekistan 7, artinya permainan ini cukup keras. Mungkin kalau sebagai penikmat sepak bola, kalau dikit-dikit pit jadi nggak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya.
3: Betul.
6: Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan. Karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Terutama ada beberapa pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bu.
3: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
6: sayang sekali
3: dianulir. Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing Uzbek. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi berubah ya. Nah, yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah, akhirnya bola direbut oleh Uzbek dan akhirnya bisa diciptakan gol, tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti, jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang, karena sekarang Korea sudah tertinggal 0-3.
6: Iya.
3: Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
6: all out ya.
3: Dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama, ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menggunakan, kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga. Kita lihat semua Rodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan.
6: Iya.
3: Kemudian bagaimana Abosbek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain dan Ganiev juga,
6: yeah,
3: juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu kan.
6: Inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
3: Yang kita tunggu ya, penampilan kita tunggu di Portugal akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldo-nya. Ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan, tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memompa semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
6: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan nih?
3: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
6: kedua
3: tim.
6: Kalau kedua tim, oke.
3: Ronaldo Portugal ada 44 kali, dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali. Artinya ini saya kira juga ya, menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
6: Iya, Neves.
3: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
6: Tapi ini harusnya menjadi harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Yeah. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua, yeah, kira-kira.
3: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
6: Iya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama yang dari sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan ya. Ya,
3: dan
6: lihat umpan crossing.
3: Kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi, saya ya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci, dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga Joao Cancelo, dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi,
6: yeah,
3: dan melepaskan umpan di situ. Kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat.
6: Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan, lalu juga Mendes menciptakan gol. Iya betul ya, ikut membantu serangan juga betul, pemain belakang. Nah ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan sebagainya begitu.
3: Ya betul, yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya, bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga.
6: Yeah.
3: Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal, pelatih Roberto Martinez, memang jangan sampai para pemain mereka terlena juga.
6: Okay.
3: Karena kalau kita lihat memang para pemain dari Uzbekistan, mereka juga punya kecepatan.
6: Yeah.
3: Tapi lagi-lagi ini soal momentum bagaimana mereka bisa melakukan transisi ya.
6: Transisi
3: yeah dari bertahan ke menyerang itu saya kira memang harus dipertajam oleh kubu Uzbekistan. Jika memang mereka ingin punya kesempatan untuk menciptakan, paling tidak untuk memperkecil kekalahan mereka.
6: Okay, baik. Bung Jupri, kita rehat dulu. Warta Berita mungkin Bung Jupri juga ngopi-ngopi dulu kali ya.
3: Iya,
6: silakan Bung Jupri. Baik, pendengar kita jelang Warta Berita.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Rubaiyah Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai Rp37,49 miliar. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar Rp16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Di darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tanahnya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut bersama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya, tambah Anton, akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatv.

persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Gaskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pongering, tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Finas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erkan

0: babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Firgiantara.
1: Kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Uzbekistan.
0: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampak juga dilakukan oleh kedua tim dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzhod Nazarlayev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mosgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan Joao Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola di sektor sebelah kiri. Lini serangnya ada Joao Felix, masih Felix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes, Nuno Mendes, alirkan kepada Conceição tadi masuknya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut, kita akan selanjutnya dengan Joao Felix tadi luar biasa, coba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal, dengan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya namun terlalu deras datangnya bola, tadi tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov.

kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan. Masih menunggu. Bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan. Di babak yang kedua ini, upaya lagi dari Uzbekistan. Coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan. Tadi nomor punggung 24 di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi. Lalu kepada Ruben Dias. Ada lagi menemui Semedo. Lebar ke sisi kanan, Konsesauka di sana. Lebar ke tengah, coba bagaimana Neves. Kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya, yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya, mencoba nomor punggung 3, namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan, Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan, mencari Konsesau, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola, namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety post kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Abu Fakit tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan atau kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi, lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Langsung saja dilakukan celengan cepat, namun tidak mampu dipasai tadi oleh Joao Felix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes, berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi, hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Ali Jonov, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana serangan dari Uzbekistan, melebar, masih dekat kotak penalti, dan melepaskan tendangan. Abosbek tadi, Fajulaev, mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti, di dalam kotak penalti, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo, bersama 1-2 pada Konsesau, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Vega. Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes, menguasai bola Nuno Mendes di sisi kiri. Ini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola. Vitinha menatap ke depan. Persiapan berikan pada Bruno Fernandes bersama dengan Joao Felix. Bersama 1-2 dia tadi maka jatuh. Joao Felix tadi mendapat tekanan atau dijatuhkan oleh pemain Portugal. Maksud kami Uzbekistan, Behruzon Karimov menghasilkan tendangan bebas kini berbuah di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Nuno Mendes yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Siap-siap sejumlah pemain Portugal maju ke depan. Vega, Conceição, Cristiano Ronaldo, Joao Felix juga berada di dekat kotak penalti dari Uzbekistan. Nuno Mendes menatap ke depan, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, langsung dari ke depan, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh pemain Portugal lainnya. Di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Uzbekistan. Di sisi kanan Abdul Qadir Kusanab sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Otabek. Masih, sayang sekali, harus keluar lapangan tadi. Bagaimana Akmal Mosgoy Foy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang, berbahaya, langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal. Lemparan ke dalam bagi Uzbekistan.

0: sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov lewat ke satu sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo, mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha, namun bukan pelanggaran. Saudara-saudara, Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev, sodorkan lagi kepada nomor 7 Otabek, masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek, Asbosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, ada lagi bagaimana Otalabek, masih Otabek, kita masih tenang. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, memang masih menyamping namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Dilancang-lancang 5-6-7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan, sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi, coba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon, masih Azizon langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hovelik, kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan, mencoba melewati lagi, ada Conceição mundur ke belakang, ada Mendes yang berada ke sisi kanan, Bruno Fernandes, Vega alirkan lagi kepada Neves, balikan lagi kepada Vega, sodorkan bola ke depan tadi, Bruno masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah, ada Ruben Dias, ada Vitinha, Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya, ada Leonardo Mendes mendapat tekanan, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara. Dua pemain Portugal tadi, Cristiano Ronaldo, juga bahkan tekanan terhadap Bruno Mendes tadi, sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi Portugal di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan bebas seperti apa yang dilakukan Portugal, apakah Cristiano Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup jauh ini sebenarnya dari luar kotak penalti Uzbekistan di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita masih nantikan, ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, juga ada Nuno Mendes yang tadi juga menciptakan gol melalui tendangan bebas yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo, dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekali bunda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan, namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes. Trik yang akan dilakukan oleh Portugal pada kesempatan kali ini, siap-siap Cristiano Ronaldo, namun nampaknya mundur ke belakang, berikan lagi ke bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo, tepat sedangkan, sebuah pelanggaran juga nampaknya terjadi. Cristiano Ronaldo tadi berbenturan dengan penjaga gawang Abdul Fakir Nematov ketika akhirnya melakukan trik tadi, maju ke depan menyambut umpan cungkil tadi dari Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo hampir saja berbuah kembali menjadi gol bagi Portugal, namun dengan cepat tadi bagaimana Nematov menghalau pergerakan kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah akan melakukan tendangan di depan gawang. Tendangan bebas dari Portugal tadi membuat Cristiano Ronaldo memegang kaki kanannya, berteriak kesakitan nampaknya Cristiano Ronaldo. Benturan yang terjadi dengan Abdul Fakir Nematov namun mampu bangkit kembali. Cristiano Ronaldo yang masih bermain di Liga Arab bersama dilakukan oleh Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir sekitarnya ada 8 pemain Portugal juga berada di daerah kotak penalti dari Uzbekistan, memberikan arahan Bruno Fernandes mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kanan menusuk tanah, lagi di bercerai sana, gol! Kemelut tadi yang terjadi, bagaimana backheel nampaknya dari salah satu pemain Portugal, sempat menyentuh pemain dari Uzbekistan nampaknya, Bung Jupri ya. Ya,
1: sepertinya ada sentuhan terakhir dari pemain Uzbekistan tadi ya, pemain nomor punggung 24 tadi sepertinya.
0: Ya, apakah tadi backheel dari pemain Semedo ataukah siapakah yang menciptakan peluang tadi, akhirnya juga berbenturan dengan pemain Uzbekistan. Oh ya, nomor punggung 2 nampaknya ya. Nomor punggung 2 tadi yang terakhir juga ya.
1: Ya, kiper ya sepertinya ya.
0: Nah, terakhir tidak mampu diselamatkan.
1: Ya, kesalahan dari kiper tadi Nematov yang mencoba membuang bola tadi yang mengarah ke gawang, tapi bola justru mengarah ke gawang sendiri ya.
0: Ya, Bung Indra, mengarah ke gawang sendiri.
1: Masuk.
0: Iya. Ya.
1: Betul.
0: Terus dari sodoran tangannya tidak mampu membuang, malah memasukkan sekulit bundar ke gawang Uzbekistan, menjadi 4-0 kini bagi Portugal di babak yang kedua ini. Namun sejauh mana Bung Jupri melihat pergantian pemain yang dilakukan dari Portugal dan juga Uzbekistan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Portugal penampilannya di 15 menit babak kedua ini tidak mengesankan di babak pertama ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang dengan faktor unggul 3 gol mereka juga mencoba untuk bisa lebih safe ya, bisa lebih aman, karena terlihat juga bagaimana intensi tekanan-tekanan mereka lakukan juga tidak lagi setajam di awal babak pertama. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana set play ya, set play yang sangat baik tadi beberapa kali dilakukan Portugal, sangat bagus, dan bahkan tadi Ronaldo hampir cetakan gol ketiga dia. Dan setelah itu kita lihat bagaimana umpan sepak pojok tadi berbuah gol yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes, dan terjadi gol bunuh diri tadi oleh kiper Uzbekistan Nematov.
0: Ya, jadi perebutan bola tadi bagaimana Uzbekistan di sektor sebelah kiri, bagaimana Ajizor lepaskan langsung jauh ke depan, datang lagi pemain Uzbekistan namun dapat dicuri tadi atau dipotong saja oleh pemain Portugal. Sodorkan bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo di sana di sektor sebelah kanan, diserang dari Portugal, mencari kawan yang berbebas. Sodor membutuhkan bantuan, nampaknya Semedo juga mencoba maju namun dihentikan oleh Fajulaev tadi, upaya dari Portugal yang coba melakukan serangan balik di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan di babak yang kedua ini. Kalau unggul 4-0 menjadi hal yang positif bagi Portugal, menyusul tentu hasil yang kurang manis di pertemuan pertama atau laga pertama melawan Kongo. Ya, Uzbekistan, ada Semedo kini menguasai bola bersama dengan Vitinha, pendek saja Vitinha ke tengah kepada Neves. Au Neves coba menggiring perlahan, menatap ke depan, memberikan lagi kepada Vitinha, mencoba menggiring kini Vitinha ke kanan, ada Semedo, masih Semedo, kembalikan lagi kepada Vitinha di sektor sebelah kiri dalam. Oneves di tengah, alirkan kepada Veiga kini, lebar ke sektor sebelah kiri menemui Nuno Mendes. Nuno Mendes hiripkan lagi bola ke depan namun dipotong oleh pemain Uzbekistan. Tadi terjadi perebutan antara Bruno Fernandes, sempat menyentuh mata dan patnya bagaimana Otabek Sukurov tadi, yang sempat juga mendapat tekanan dari Bruno Fernandes namun berbuah pelanggaran saja bagi Uzbekistan. Tangan bebas di babak yang kedua ini, masuki menit ke 63 babak yang kedua, Portugal unggul 4-0 atas Uzbekistan. Ya, pergantian pemain, Paul Felix nampaknya ditarik keluar, masukkan Francisco Trincao di babak yang kedua ini, yang nampaknya juga akan mengisi sisi kiri lini serang dari Portugal ya Bung.
1: Ya, terlihat memang akan ada perubahan ya. Saya pikir memang Trincao biasa memang pemain berkekidal, mungkin dia akan main lebih ke dalam, mungkin ya, akan sebagai berperan sebagai gelandang serang dan akan berbagi peran dengan Bruno Fernandes yang kita lihat mungkin agak sedikit melebar nanti perannya. Dan kita lihat Conceição tetap di sisi kanan karena memang dia tipikal inverted winger.
2: Ya, Conceição kini menguasai bola di seksi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Masih Conceição di daerah kotak penalti, mundur ke belakang pada Juan Neves, lagi kerjasama 1-1-2 namun balikan lagi pada Semedo, mundur ke belakang kepada Vitinha, berputar Vitinha. Balikan lagi pada Ruben Dias, masih Dias menguasai bola, menatap ke depan, berikan lagi kerjasama dari Bruno Fernandes, melebar ke kanan lagi ada Vega, melebar ke situ sebelah kiri ada Mendes, balikan lagi pada Vega, berputar Vega, mundur saja ke belakang kepada Ruben Dias. Ruben Dias menguasai bola, menatap ke depan dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ruben Dias pendek saja kepada Vitinha, memainkan bola. Portugal cukup percaya diri setelah unggul 4-0 atas Uzbekistan. Datang lagi supaya lagi dari serangan dari pemain Portugal, ada Semedo kini melebar kepada Conceição, masih Conceição di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição kirimkan umpan ke penalti, mencoba sodok, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Datang lagi Vega menguasai bola, sodokan lagi kepada Conceição tadi, alirkan lagi kepada Conceição di sektor sebelah kiri, terlepas Conceição, masih Conceição menguasai bola, tertahan lagi, mengutak-atik dia sedikit lagi, ke tengah lagi, alihkan lagi pada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 dengan Conceição, ada juga di sana. Bagaimana Semedo terjadi kemelut namun dikembali patah di barisan pertahanan dari Uzbekistan. Mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Portugal tadi, Francisco. Namun masih gagal upaya dari Portugal untuk membuat peluang. Vitinha kini menguasai bola, alirkan perlahan ke sisi kanan, kembali menemui Conceição, mencoba kiri Portugal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, sodorkan lagi, berikan kepada Neves, masih Neves menguasai bola, mencoba mencari ke tengah lagi menemui Vitinha, Vitinha kepada siapa akan memberikan, ada Vega juga membantu, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, Mendes namun terlepas, oh pelanggaran nampaknya, meski tadi nomor punggung 24 dari Uzbekistan Behruzon Karimov mampu mencuri bola, namun wasit memimpin jalannya pertandingan menganggap sebagai pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan sendiri. Dan ini akan semakin menarik di sisa pertandingan, bagaimana keunggulan 4-0 Portugal atas Uzbekistan di babak yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, baik. Bung Indra dan juga pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes langsung dalam kotak penalti. Namun yang dituju adalah Ronaldo, berhasil dibatahkan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini datang kembali coba untuk dilakukan operan tadi oleh Mendes. Namun pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Nah, akhir kali ini melalui sektor kebelakangan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Portugal. Namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 19 tadi yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tidak berhasil menguasai bola dengan baik sehingga tendangan gawang saja untuk Portugal sudah dilakukan melebar kali ini ke Nuno Mendes yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Ke belakang dia ada Renato Vega di situ, ke tengah kali ini yang dituju adalah Vitinha, ke belakang lagi Ruben Dias, kembali kali ini pemain-pemain Portugal untuk mencoba melakukan build up serangan. Ronaldo kali ini mencoba melakukan umpan terobosan tadi yang dituju adalah Fernandes namun tidak berhasil. Kembali main-main dari Uzbekistan melakukan pencurian bola kali ini ke kanan, ada Karimov di sana sudah melewati garis tengah lapangan, masih main-main Uzbekistan terjatuh satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 19 yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tadi setelah berbenturan dengan Pedro Neto, main nomor punggung Trincao ya, nomor punggung 13 ternyata yaitu Renato Vega, saat mencoba melewati Vega tidak berhasil. Pelanggaran kali ini untuk Uzbekistan di sektor kanan dekat garis tengah lapangan sepak bola. Pendukung dari Portugal juga Uzbekistan masih terus memberikan semangat kepada pemain yang saat ini sedang bertanding. Di menit 68 waktu pertandingan sudah berlangsung. Bung Bagaimana untuk pertandingan sampai dengan menit 68 ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Jupri.
1: Ya Bung Tomo, kalau kita lihat memang di kubu Portugal ya, ada sudah ada 3 pergantian pemain ya. Joao Cancelo tadi digantikan oleh Nelson Semedo. Kemudian juga tadi kita lihat di awal babak kedua ya, ada Pedro Neto juga digantikan tadi oleh
3: Cancelo,
1: dan kemudian terakhir Joao Felix digantikan oleh Francisco Trincao. Dan kalau kita lihat dengan masuknya Trincao memang ada perubahan pola ya, artinya terlihat Trincao bermain lebih ke dalam, bermain sebagai lebih ke gelandang serang ya, berbagi peran dengan Bruno Fernandes, dan terlihat bagaimana Nuno Mendes bermain jadi jauh lebih naik ke depan, pemain yang kita tahu berperan sebagai bek sayap tapi dicoba untuk bermain lebih jauh, berperan lebih jauh naik ke depan, dan taktis memang bisa dibilang agak lowong ya di posisi bek kiri, di cover oleh Renato Vega. Jadi kalau kita lihat memang ada adaptasi yang coba dilakukan oleh pelatih Roberto Martinez, karena memang kita lihat sudah 4-0, 4 gol mereka ciptakan, tapi terlihat belum terlihat puas ya para pemain dari Portugal,
3: masih terus gedor ya.
1: Betul, 4 gol lagi. Sebaliknya memang kalau kita lihat ya, tentu juga kita masih menantikan juga ya, apakah Ronaldo bisa menciptakan gol ketiganya
3: ya, di hat-trick ya
1: pertandingan kali ini. Dan itu tentunya nanti kalau sampai terjadi akan jadi hat-trick kedua dia di Piala Dunia, setelah di Piala Dunia 2018 Ronaldo menciptakan hat-trick ke gawang Spanyol ya.
3: Iya.
1: Dan kalau kita lihat di kubu Uzbekistan memang ya ini situasi yang sulit ya.
3: 4 gol ya.
1: Tinggal 4 gol dan terlihat memang mereka juga tidak bisa leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan, karena penguasaan bola sepenuhnya dilakukan oleh para pemain dari Portugal. Artinya mereka mencoba menekan lawan serangan balik, tapi kita lihat bagaimana juga ya itu tadi transisinya memang belum terlalu terlihat berjalan. Jarak antara Abos Bek yang di depan dengan juga kapten tim Eldo Semuradov juga bisa dibilang cukup jauh ya, sehingga memang tidak terjadi koneksi di depan yang bisa membahayakan gawang dari Diogo Costa.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Fabio Cannavaro? Mungkin dengan situasi seperti ini apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pelatih?
1: Ya saya kira murni yang paling penting adalah bagaimana mengangkat motivasi dari para pemain ya. Nah kalau kita taktikal sudah dilakukan, pergantian sudah 2 pemain dilakukan, dimasukkan. Jadi secara taktikal sudah coba diadaptasi sebenarnya, tapi lagi-lagi itu tadi kita kan tidak bisa menepikan bahwa memang secara kualitas ya Portugal tentu memang jauh di atas dari Uzbekistan, dan hasil seperti ini sebenarnya kemenangan ya sudah bisa diprediksi, hanya soal skornya berapa gitu. Dan saya lihat ya terpenting sekarang bagaimana mereka bisa paling tidak menciptakan gol ke gawang dari Portugal, saya kira itu sudah menjadi suatu hal yang positif di pertandingan ini.
3: Cukup bagus ya.
1: Iya.
3: Meskipun cuma satu ya.
1: Betul.
3: Setidaknya pecah telur.
1: Betul.
3: Baik, pertandingan dilanjutkan kembali mendengar setelah hydration break tadi. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Abdul Aziz kali ini coba untuk melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Ali Jonas. Balik lagi kepada Abdul Aziz, ada Asmaratov tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Coba untuk melakukan serangan, gagal lagi pemain-pemain Portugal, kali ini masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Fakid Nematov sang penjaga gawang umpan langsung melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 9 aja, Jasmin Niev, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Portugal dan hakim garis yang mengangkat bendera tanda Niev tadi dalam posisi offset. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Portugal di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, kali ini lebar saja dia. Sektor sebelah kanan ada Ruben Dias, nah kiri dia Renato Vega nomor punggung 13 yang dituju adalah Vitinha tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk dibayang-bayangin oleh penea berhasil dulu pemain Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes berlari dalam kotak penalti, mau umpan langsung dari Ronaldo, hampir saja Ronaldo menerima umpan tarik dari Nuno Mendes setelah mencuri bola tadi dari pemain Uzbekistan, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Ronaldo ini masih belum menemui sasaran, masih belum berubah kedudukan, masih 4-0 untuk keunggulan Portugal. Hampir saja Ronaldo mencatatkan namanya kembali dan mencetak 3 gol. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh pelatih Uzbekistan yaitu Fabio Cannavaro. Faizulaev nomor punggung 22 keluar digantikan oleh Sergeyev. Ini juga pertandingan terus berlanjut. Nah,
2: terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Ronaldo mencoba menghukum namun tidak berhasil, berhasil tepis oleh sang penjaga gawang. Kali ini serangan datang lagi dari Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Sitin yang di situ mencoba untuk melakukan serangan ke depan dia, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Somoradov di sana, mencoba untuk mengejar. Kali ini dibayang-bayangi oleh Semedo di situ, tidak berhasil. Pelanggaran putuskan oleh wasit yang mungkin pertandingan, yaitu Jalal Jahid. Ya, bagaimana tadi Abdul Fakir Nematov mencoba untuk melakukan tendangan, namun membentur Ronaldo. Sayang sekali, upaya yang dilakukan oleh Ronaldo ini berhasil digagalkan kembali oleh Nematov, sehingga gagal kembali Ronaldo. Ya, serangan kali ini dilakukan oleh Portugal di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Semedo tadi ke belakang dia, masih Ruben Dias menguasai bola. Ke kanan lagi ada Semedo, cari rekannya siapa, kembali lagi ke belakang. Umpan 1-2 dengan Conceição kali ini. Conceição bawa bola, cari rekannya di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Tengah lagi, ke belakang ada Renato Vega tadi, dan kali ini ada Ruben Dias masih menguasai bola. Di sektor kanan sudah melewati garis tengah, lebar dia ke kanan, Semedo. Kembali lagi kepada Conceição, mencoba menyisir sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, dibayang-bayang oleh pemain nomor 3 dari Uzbekistan. Masih Conceição, belakang lagi dia, Semedo ada, mencoba untuk membantu serangan Semedo. Ke belakang lagi, Ruben Dias. Ke depan coba untuk dilakukan serangan oleh para pemain Portugal, namun sayang sekali ditarik tadi satu pemain Portugal, nomor punggung 15 João Neves, ketika mencoba melakukan serangan. Pelanggaran kali ini untuk pemain-pemain Portugal, coba untuk dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pergantian pemain, João Neves, Bernardo Silva masuk. Apa arti Bernardo Silva ini, Bung Jubri?
1: Ya,
2: gedoran akan lebih kencang lagi atau
1: ya,
2: gimana?
1: Betul ya, kalau kita lihat João Neves tadi memang bermain sangat baik sebagai box to box ya. Ya, perannya, kerjasamanya dengan PT-nya juga komunikasinya sangat baik. Ya, memang kita tahu rekan setimnya di PSG, Paris Saint-Germain, Prancis, dan sekarang masuk Bernardo Silva yang kita tahu main sebagai starter di Kalimantan Kongo, tapi memang hanya bermain 40 menit. Kali ini kita masuknya Bernardo membuat memang artinya intensi serangan dari Portugal sejauh ini memang masih cukup kuat nuansanya hingga menit ke 76 babak kedua ini berjalan, masih ingin menambah gol paling tidak,
2: masih penasaran ya.
1: Betul, dan tadi kan hampir juga tadi Ronaldo menciptakan gol lagi, tapi itu tadi belum keberuntungan, belum hadir ya.
2: Ya, baik, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Portugal, disapu saja tadi oleh Diogo Costa. Kali ini berhasil jatuh di kaki putihnya, coba untuk melakukan serangan. Kali ini Portugal patah lagi di kaki-kaki pemain dari Uzbekistan, Karimov kali ini. Di sektor kanan penyerangan Uzbekistan, ke belakang dia ada Abdul Qadir Husanov tampaknya. Kemudian ke tengah, mencoba untuk memberikan umpan pada Mas Bovoy tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Portugal, Conceição coba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, tidak berhasil. Ke belakang dia, melebar ke kanan, ada Semedo di situ. Kalau udah ganti I jadi Semedi, diam aja ya, karena Semedo jadi dia gerak-gerak terus. Kalau Semedi dia diam aja. Tengah kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan, Bruno Fernandes terjatuh. Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Tiga pemain Uzbekistan berhadapan dengan tiga pemain dari Portugal. Kali ini sektor kiri coba untuk membantu serangan, yaitu Paul Zulai. Volume 22 ke dalam tengah ke menor 14, mencoba melakukan serangan Sumurunov di dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanannya masih melambung di atas gawang Diogo Costa. Upaya yang dilakukan oleh Sumurunov, tendangan voli kaki kanan, namun sayang masih melambung tipis sekitar 15 cm dari atas gawang Diogo Costa, jaga gawang dari Portugal. Portugal menguasai bola kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Ruben Dias. Tengah dia ada Bernardo Silva tadi baru masuk. Keluar lagi ke sektor sebelah kiri, Nuno Mendes. Nuno Mendes masih menguasai bola, mendekati garis tengah lapangan. Ada Vitinha di situ, masih mencari rekannya Vitinha. Siapa yang akan dioper?
3: melebar dia balik kepada Semedo di sektor kanan, melebar kepada Conceição. Namun sayang sekali hampir direbut oleh pemain Uzbekistan, bola yang dibawa Conceição, terjatuh Conceição, mengalami rebutan tadi dengan pemain Alijonov. Pelanggaran untuk Portugal kali ini. Siap-siap pemain Portugal, pendek sudah dilakukan. Ruben Dias menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan, lebar dia ke kiri, ada Nuno Mendes di situ, masih membawa bola. Mendes mencoba melewati satu pemain dari Portugal, dari Uzbekistan, namun sayang sekali kurang cermat Nuno Mendes, sehingga lemparan ke dalam untuk Uzbekistan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Coba untuk pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya Uzbekistan. Jatuh satu pemain Uzbekistan tadi setelah bertempur atau mencoba merebut bola dengan Nuno Mendes. Pelanggaran untuk Uzbekistan. Usonov akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap Usonov. Langsung sudah yang dituju ke depan langsung. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Portugal. Jatuh di kaki Vitinha kali ini bola. Masih membawa bola Vitinha. Diadang oleh tiga pemain dari Uzbekistan. Melebar dia. Ada Semedo di situ di sektor kanan. Lini serang dari Portugal. Conceição sempat menerima bola. Balik lagi ke belakang kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Portugal. Ruben Dias. 1-2 dia. Di situ ada ya Conceição mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dibaca oleh Asarmatov. Kembali lagi serangan kali ini dilakukan oleh Uzbekistan, patah lagi di tengah jalan kali ini. Masih mencoba Portugal kali ini menambah pundi-pundi gol di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Sudah masuk di dalam pertahanan, ada Conceição hampir melewati tiga pemain namun tidak lolos. Namun bola ada Semedo di situ di belakang dia. Kali ini Vitinha belakang lagi. Vitinha coba untuk membangun serangan kali ini Portugal di sektor tengah pertahanan dari Uzbekistan. Kanan dia Conceição di situ berhadapan dengan Alijonov dalam kotak penalti. Mantul dipatahkan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba untuk membangun serangan Uzbekistan dari belakang. Serangan-serangan balik Uzbekistan ini patah terus di sektor tengah lapangan pertandingan. Ya, kali ini mencoba melalui sektor kanan. Karimov di sana. Asim bawa bola sudah melalui 3.5 Karimov. Ada dua pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti Portugal. Zulaev langsung dalam kotak penalti. Hah, tidak berhasil. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Semedo di belakang. Ngecoh satu pemain dari Uzbekistan. Belakang dia ada Vitinha di situ. Lebar sektor kiri Nuno Mendes, menor punggung 25. Makin ada Cristiano Ronaldo di sana. Balik lagi ke belakang yang dituju Nuno Mendes, berlari dia dari sektor kiri pertahanan dari Portugal. Sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Umpan langsung tadinya yang dituju adalah Silva, namun tidak berhasil memantul terhadap pemain nomor punggung 24 Karimov dari Uzbekistan, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Portugal. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Portugal. Nomor punggung 23 Vitinha keluar, digantikan oleh nomor punggung 17 Rafa Leão. Ya, penampilan Vitinha malam hari ini gimana?
1: Iya, saya kira memang sangat-sangat dominan ya, Tomo ya, bagaimana dia bukan hanya mengontrol kedalaman, tapi juga bagaimana dia juga bisa menjadi pemain yang menjadi inisiator ya. Artinya kalau kita beberapa kali memang umpan-umpan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari Portugal berawal dari seorang Vitinha, dan juga tadi ada sosok Jonathan juga.
3: Ya.
1: Jadi saya kira memang peran seorang Vitinha ini sangat vital. Dan kemudian kita lihat yang menarik adalah masuk Rafael Leão ya.
3: Ya.
1: Pemain yang sebenarnya tipikalnya adalah lebih menyerang kalau kita dibandingkan dengan Vitinha, dan biasanya Leão memang beroperasi di sisi kanan, sisi sayap, sisi kiri. Dan kita akan tunggu apakah memang peran yang sama akan diperankan oleh seorang Rafael Leão di sisa pertandingan.
3: Ya, Ganiev dari Uzbekistan ini mencoba menghadapi 4 pemain dari Portugal, tidak tembus ternyata meskipun dia sudah melakukan sprint dari gawangnya sendiri. Kali ini bola dikuasai oleh Conceição, ke belakang dia Ruben Dias, pendek saja Ronaldo Silva, melebar dia. Kali ini ada Nuno Mendes di sektor kiri, coba kali ini pada Trincão. Ya, sudah melewati Rafael Leão ya. Rafael Leão sudah dalam kotak penalti namun tidak cermat penguasaan bola oleh Rafael Leão. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Portugal. Kali ini ada Semedo, Conceição di sektor kanan, penyerangan dari Portugal mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 tadi Bruno Fernandes, berhasil patah lagi dari pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba membangun serangan, terpatahkan kembali. Nuno Mendes mencoba mengoper ke kiri, ada Rafael Leão mengecoh satu pemain Uzbekistan dalam kotak penalti. Namun masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Rafael Leão. Jatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba untuk berduel dengan Bruno Fernandes. Pelanggaran untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan, namun sempat menyentuh pemain Portugal, lemparan ke dalam, masih di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Coba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh? Itu langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sepertinya nih Cristiano Ronaldo, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah, pertahanan Portugal masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Gomiev, coba dari sektor penalti namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição belakang dia. Ya, lebar kali ini ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana. Jatuh Conceição, jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7, Surukov. Belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan. Asurmatov di belakang. Tengah dia, kembali kepada Surukov. Belakang lagi ada Abdullaev. Masih Surukov lagi. 1-2, 4-1-2. Langsung ke tengah, yang dituju tadi adalah Mosgoyov, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal. Sayang sekali, salah pengertian tadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo, sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sang jaga gawang, umpan langsung jauh yang dituju adalah Fazulayev di sana, nomor punggung 22, terjatuh tadi. Atau Vega sepertinya, Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov, nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali. Hari ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kosong di sana, umpan langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Rafael Leão. Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafael Leão menambah pundi gol bagi Portugal. 5 gol tanpa balas malam hari ini, menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
1: Iya, kita lihat baru 4 menit Rafael Leão berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafael Leão, membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Nelson Semedo maksud saya mencoba untuk melakukan pergerakan dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafael yang berada di posisi bebas dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibendung oleh kiper Nematov. Dan 5-0, jadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal. dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
3: Iya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafa Leão melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafa Leão untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, coba untuk ke belakang. Usanov di sana, masih Usanov ke belakang lagi, dia ada Nematov. Menjaga gawang, umpan langsung ke dalam ke tengah yang dituju adalah Musgovoy, namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo, belakang dia ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega, Bruno Fernandes di sektor tengah mendekati garis tengah lapangan. Fernandes belakang ke kanan dia. Semedo naik, membantu serangan. Conceição, menor umum 26, kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti. Yang dituju dari Rafa Leão, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan. Dibuang saja jauh ke depan, namun pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincao, kemudian kali ini Conceição coba untuk melewati 3 pemain, namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali serangan yang dilakukan pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini, Rafa Leão dalam kotak penalti, patah lagi Uzbekistan, sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Faizulayev. Masih Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mas Govol, ada lagi Faizulayev di sana. Nomor punggung 19, Ganiev, coba untuk melewati 2 pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov, belakang sedikit dia. Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi, namun masih dikuasai kembali oleh pemain Portugal. Ke belakang jauh, yang dituju adalah Nematov, menjaga gawang. Usanov kali ini sektor kanan, depan sedikit ada Karimov di sana, coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov masih di sektor kanan, belakang dia Usanov. Pelan pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafa Leão tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafa Leão, menyentuh kepala dari Karimov tadi. Pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90, perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Mungkinlah, silakan. Oke, baik dengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas, ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil menjatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan, yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Nah, hampir saja melewati Semedo. Masih pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva, belakang lagi, coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão terjatuh, pelanggaran untuk Portugal, pemain nomor punggung 17. Rafa Leão mencetak gol tadi, tidak berhasil melewati Ganiev, ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev, saking gesitnya ini sepertinya Rafa Leão ini. Bahaya juga kalau Rafa Leão ini dapat bola nih, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Veiga. Masih dia ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafa Leão sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. 18 Abdullah ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersih tegang. Rafa Leão merasa ditarik dia oleh Abdullah. Pelanggaran kali ini untuk Portugal. Sudah dilakukan. Semedo. Pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias. Kembali lagi kepada Fernandes. Di tengah. Yang dituju kali ini Conceição merangsek dalam kotak penalti dari Uzbekistan. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Hampir saja. Hampir. Rafa Leão mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi. Umpan yang sangat akurat dari Conceição di dalam kotak penalti. Masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan. 5 menit hampir berakhir, sudah memasuki menit 41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes yang dituju oleh Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo. Meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5 0 Bung, meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal, ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung. Bung Jufri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal, ya, meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu mencetakkan 3 gol, ya, kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka tekanan yang mereka lakukan, pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov,
0: ya,
1: akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leão juga berhasil masuk sebagai pemain pengganti dan hanya butuh 4 menit untuk menciptakan gol kelima dari Portugal. Jadi saya kira memang performa yang jauh-jauh lebih baik, ya, dari Portugal di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan bahwa mereka memang punya nafsu, punya keinginan untuk bisa mengamankan gelar Piala Dunia ini. Masih jalannya masih panjang, tapi yang tidak, dengan kemenangan ini mereka bisa menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Nah, ini menarik juga bahwa Ronaldo berusia 41 tahun, full time, tidak diganti. Saya pikir babak kedua akan diistirahatkan, gitu. Ternyata full sampai peluit babak kedua dibunyikan oleh wasit. Performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
1: Iya, saya kira memang sebenarnya bukan hanya 3, ya, mungkin loh bisa lebih dari 3 gol, ya.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang dapatkan oleh Ronaldo, dan kita tidak bisa melihat hat-trick, ya, di pertandingan ini untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa performa yang positif, artinya bukan hanya soal Ronaldo, tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
0: Benar. Solid banget nih ke Portugal, terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar gitu, ya, bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini.
1: Betul, bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes di sisi kiri, beberapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo,
0: dan
1: kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang ya itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support, dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain, berjalan-jalan sangat positif, dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit karena mereka akan menghadapi Kolombia.
0: Oh iya, betul, ini akan menjadi sulit. Tapi yang menjadi catatan juga, ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba, ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas, ya.
0: Iya.
1: Soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya tadi kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga, bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita lihat umpan-umpan satu sentuhan.
0: Iya.
1: Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya, ini bisa jadi pelajaran lah. Mereka bisa melakukan variasi yang lebih baik jika memang nanti ada, karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan ini sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia, ya, mereka tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari,
0: atau mungkin gara-gara pelatih yang baru diganti juga sih.
1: Ya, kalau kita lihat, ya, memang ya inilah bagian dari sepak bola, ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Trevor Renard kan diganti setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Jurgen Donis, pelatih Solinani.
0: Ya.
1: Jadi ya itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, ya itu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin waktu bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim, ya.
0: Kualitas tim
1: antara Uzbekistan dan juga Portugal, ya memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
0: Iya, sebagai asis terbanyak di Liga Premier Inggris.
1: Ya.
0: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana ya?
1: Ya, kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya. Artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat João Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
0: Dan ya,
1: kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan, mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa yang juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes, dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini, karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim.
0: Itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang dilihat diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan, mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya
1: Kongo ya.
0: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih Kansen?
1: Ya, Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya. Lebih dulu apa nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik, karena kalau kita lihat di buat dari 4 tim ini ya.
0: Iya.
1: Kongo dan juga Uzbekistan datang dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara Kolombia, mereka cenderung lebih bermain terbuka, jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
0: Lolos
1: ke fase berikutnya, dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal, tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir. Dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
0: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
1: Belum, kalau saya lihat memang nanti akan tergantung, karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik, karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal, ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
0: Oh iya benar-benar. Nah, bukannya ada best 3 ya sekarang ini?
1: Iya, artinya kan kalau best 3 kan akan diambil dari hanya 8 tim ya, dari 12.
0: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil, ya
1: oke. Agak-agak rawan ngomongin peringkat ketiga terbaik ya, paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah, untuk mereka bisa melapakkan jalan ke babak 32 besar, karena itu tadi tiketnya, persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
0: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu baik yang seri ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat pertama dan iya lebih kuat begitu Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisisnya Bung?
1: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan
0: itu gambling banget ya. Itu luar biasa. Ya, resikonya besar banget ya.
1: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat ditambahin imbang Valverde mereka tampil dominan, tapi memang
0: Ya
1: memang penampilan dari kiper Valverde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Kroasia dengan
0: iya, betul.
1: Kiper mereka Elrum juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan, dan bahkan Valverde bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan, dan ya kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperebutkan sepatu emas ya.
1: Ya 2 gol sudah ya. Dan yang menarik Ronaldo dengan 2 golnya kali ini dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi
0: wow,
1: Ronaldo menciptakan rekor. Jadi satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo, dan dia menciptakan gol lagi, jadi menjadi lengkap ya. Dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
0: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi,
1: ya.
0: Sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo, beberapa rekor dipecahkan, rekornya sendiri bahwa dia akhirnya menasbihkan diri bahwa sebagai striker tersubur bagi negaranya, ya. Portugal, lalu juga selalu mencetak gol dalam dalam setiap laganya di Piala Dunia.
1: Iya, betul.
0: Dan apakah laga-laga selanjutnya bisa ikut meramaikan dan juga ikut membuat keseruan. Jadi ada beberapa hal di Piala Dunia kali ini yang akhirnya spotlight-nya itu enggak cuma di Messi kemarin itu.
1: Ya, karena kan sekarang Messi berstatus top scorer ya, pemimpin
0: top scorer.
1: Karena dengan 5 gol ada nama-nama lain seperti Mbappe, Erling Haaland
0: atau malam nanti, atau pagi nanti ada Harry Kane.
1: Ya, Harry Kane juga sekarang kan sudah kemarin sudah cetakkan 2 gol juga, bukan tidak mungkin juga lawan Ghana juga
0: bisa jadi ya.
1: Akan gol lagi. Makin ramai ini artinya.
0: Makin ramai.
1: Kalau kita lihat pemain-pemain besar mereka bisa tampil bagus, itu saya kira menjadi apa ya? Menjadi hal yang positif ya untuk Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Jupri. Terima kasih sekali lagi, kita bertemu lagi di match-match selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Pak Jar. Terima kasih.

0: ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris. Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966. Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari. Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Tidak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan satu gol pun di sepanjang kualifikasi. Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia. Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Paul Palmer, hingga Phil Foden. Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara. Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Richard Bente.
0: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018, serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966? Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah.

0: profesional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favoritnya. Memang kalau bicara kekurangannya sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan dan kedalaman squad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mas. Ya, selamat malam.
1: Nanti ya. Di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya, Bung Asgar ya?
2: Ya.
1: Ya, okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih? Tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi karena luar biasa ini. Ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar? Apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak,
1: yeah.
2: Itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya,
1: yeah.
2: Dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata Bung Lukman, saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
2: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan, kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
2: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Kita membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli, makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik, nah ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana Bung Asgar melihat dari skor ini kali ini?
2: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan, tapi yeah. soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih yeah. fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris, karena yeah. ini lawannya berbeda nih.
1: Yeah.
2: Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa mempengaruhi performa permainan ini?
2: Ya, kita berdoa tidak ada badai. Kenapa tadi pagi kan terganggu bagaimana
1: tertundanya lumayan lama ya.
2: Stadion-stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik. Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Ya, sama-sama.
1: Iya.
2: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026. Ghana. Pecinta sepak bola pasti gak asing sama nama The Black Mamba. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
1: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir. Lalu di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo, satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia. Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia. Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
3: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentuk

sudah hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang kenal, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI Makin Jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: See how that by Guardiola. Messi away from Guardiola.

siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: Selamat dini hari berkat ketika dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di studio Pro 3 ini sudah hadir pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zoo juga ya.
0: Akhirnya Zoo juga. Sempat dikritik habis-habisan performanya sama Aise. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya, tentang
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya. Yeah.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh sekarang.
0: Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi penampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi ini jadi raja gol, raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 sih. Berarti artinya semua piala dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya
0: terbanyak
1: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
0: 39 sekarang.
1: Makanya 40 lagi kan, iya, kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak dres. Mbappe udah 16.
0: Iya.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol, 6 pertandingan, 6 Piala Dunia yang dia ikutin
0: selalu mencetak gol.
1: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Jus Fonten, saya lupa 1954 atau berapa ya, dia 54 atau enggak 54 58 ya, top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Jus Fonten ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018 ya. Sorry 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada berapa itu? 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan, seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Karena lebih panjang nih 2026 ya, pertandingannya kali ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. Terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6 kalau 1-1-1
0: iya lumayan itu udah tembus gitu ya.
1: Iya. Berarti sudah 11 kan. Nah, artinya apakah Jus Fonten itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini? Kan terbanyak nih, sebelum-sebelumnya kan enggak sebanyak ini pesertanya. Jadi sebenarnya pemain-pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah pertandingan
0: banyak.
1: Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
0: Iya. Ya, ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu lah.
1: Tapi mampukah dia menyamakan Jus Fonten? Jus Fonten pertandingan enggak banyak, tapi 13 gol loh.
0: Iya. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya kuatrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal. Iya. Aturan banyak sekali gol yang tercipta, tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
1: Ya,
0: melawan Kongo.
1: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan, terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol.
0: Pesta gol.
1: Kan waktu itu Brazil, walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
0: Oke, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana. Tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi. Iya, halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Pak Sarwi. Gimana selamat nih? Olahraga. Jaya, ya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
0: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
0: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga, waduh banyak banget nih. Dari Jawa Timur, Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto. Halo, pagi Pak Toto.
2: Pagi, selamat pagi
0: Mas Radar. Gimana nih Pak Toto?
2: Kalau saya 3 untuk Inggris.
0: Harry Kane ngagoli gak kira-kira nih?
2: Harry Kane memasakkan 2.
0: Oke, baik, makasih Pak Toto.
2: Terima kasih.
0: Oke, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana. Yes, Inggris. Mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini saya tahunya tahun 2010 itu Prince Boateng, udah. Setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua, itu di ujung banget. Tapi dari performa pertandingan pertama itu gimana nih dari Ghana nih?
1: Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini enggak turnamen ini enggak bisa tampil karena cederanya
0: cukup parah ya.
1: Sebenarnya udah pemulihan recovery, tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan mendaftar.
0: Posisi Mohamed Kudus itu di midfield.
1: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker, dia jadi bisa jadi playmaker. Dia ini pemain
0: sudah bisa lah ya.
1: Iya, dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skiros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Mohamed Kudus.
0: Iya.
1: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
0: yang di Arsenal itu siapa ya? Oh ini Partey.
1: Partey. Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo, City kan?
0: Iya.
1: Lalu ada penyerang Coventry, Brandon Thomas Asante, sama gelandangnya Leicester, Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter.
0: Starter ya?
1: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Mohamed Kudus. Mohamed Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
0: salah satu pemain kunci berarti ya, gitu.
1: Cukup kunci sebenarnya Mohamed Kudus. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skiros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan squad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
0: Iya.
1: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. Di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainnya Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya enggak keluar.
0: Oh,
1: kan main di Kanada. Jadi dia enggak bisa keluar. Coba pertandingan pertama itu Thomas Partey
0: tapi malam ini
1: bisa.
0: Oh, bisa. Oke.
1: Okay. Malam ini main di Amerika. Jadi ketika main di Kanada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di Inggris di beberapa tahun yang lalu, terus dia nggak visanya nggak keluar.
0: Oke, baik, kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus, pagi Pak Mus.
3: Selamat pagi Pro 3, salam
0: raja jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
3: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Ah, dengan Bung Estu.
3: Oke, selamat pagi Bung.
0: Ya.
3: Teman-teman semuanya selamat pagi.
0: Iya. Gimana nih Pak Mus, jagain siapa?
3: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
0: Oke, baik Pak Bos, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
4: Ya, Bengkulu
0: Utara. Iya. Jaya, silakan Pak Andi.
4: Ya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu ya.
0: Iya, amin.
4: Tapi ya yang perlu diaktifkan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini banyak, ada lima ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
0: Iya.
4: Seperti Abdul Fatah ini dia main di Leicester City, maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyoni yang bermain di Manchester City. Karena ini yang perlu diwaspadai
0: okay.
4: Di tangga Inggris, Bung Pajak.
0: Oh.
4: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
0: Oh, skornya berimbang justru?
4: Iya.
0: Waduh, seri gitu maksudnya, hasilnya
4: betul.
0: Kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih, Pak Andi.
4: Kacamata juga, bisa 1-1, bisa
0: 0-0.
4: Iya, pokoknya berimbang gitu.
0: Berimbang, oke Pak Andi, makasih. Wah, menarik nih, apakah akan terjadi laga imbang lagi, seri ya, 0-0 ataupun 1-1 ataupun skornya berapapun itu. Pak Arjuna di Makassar, sebelum saya ke Bung Estu, Pak Arjuna, halo. Pagi, Pak Arjuna.
5: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Pagi, silakan, Pak Arjuna. Gimana nih kalau Pak Arjuna?
5: Wah, satu di Inggris ini.
0: Oh, oke. Okay.
5: Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
0: Oh, sih. Siap, makasih.
5: Di Portugal melewati prediksi.
0: Prediksi berapa kalau tadi?
5: 3-0,
0: ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, makasih Pak Arjuna, yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil, kok Luke Shaw nggak dipanggil, kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Spence dimainin dari awal. Nico Aureli
0: di Kroasia itu kirinya siapa?
1: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
0: Siapa? Oh Modric, oh iya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah atau hamstringnya bermasalah.
0: Oh iya.
1: Karena memang sempat
0: kira-kira masuk angin enggak ya?
1: Karena sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Oke. Okay.
1: Sempat bermasalah dengan kebugaran.
0: Kebugarannya.
1: Tapi kalau Declan Rice sudah oke okay dan bisa kembali dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main di jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilnya banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan Declan Rice ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih. Dalam kondisi harus tetap bugar segala
0: macam.
1: Karena
0: ya,
1: salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, kan di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick Aureli, terus apa namanya?
0: Oh banyak, Marcus Rashford belum turun, lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang di Gohe dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnstone gitu kan.
0: Oh iya, Johnstone ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap yang dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh nggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana, Ghana justru belakang empat belakangnya tetap, tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulung kemarin si satu-satunya gol ke pertahanan panah tetap dimainin di okay. depan. Komposisinya tambah ada Inaki William.
0: Oke, okay, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
6: Selamat pagi, pagi. Abangku.
0: Pagi.
6: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah, sudah dong. Ah, sudah aman.
6: Bagus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
6: Setnya produksi kalau Pak ini setnya produksi ini jarang-jarang betul masuk set berbedak ini masuk ini ya. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul
0: Oke
6: okay. Oke, produksi kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
6: Prancis 3.
0: Oh Prancis, Inggris
6: iya, yeah, Inggris
0: Inggris sama 3, Ghana 1 ya.
6: Oke,
0: okay, makasih.
6: Minum kopinya,
0: Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ dalam 4-4-1 tapi sebenarnya kan mereka kalau di nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: 3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi di belakang mereka tidak berubah. Itu mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan karena dia kan memang selama ini jadi andalan jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di dan bertahan dari Ghana dan kemarin tidak ada gitu. Dan mungkin yang membedakan itu dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Thomas Partey pernah di Inggris gitu, jadi karakter-karakter pemain tim Inggris kan dia pasti tahu ya, lebih ke bahaya. Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
0: Oh iya.
1: Di Inggris sekarang gitu.
0: Oke, okay, nah kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026, berita yang paling santer itu di sepatu-satunya dihilang tuh, dirampok tuh, kasihan banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama yang dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel, tapi Roy Keane ini nggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yeah. yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus diapresiasi juga ataupun diberikan kredit bagi manajer Thomas Tuchel ini?
1: Kalau khusus Roy Keane itu memang harus beda sih.
0: Oh gitu, emang seperti itu ya?
1: Michael Carrick pun kena juga.
0: Oh iya, Manchester United ya?
1: Iya, jadi kalau saya menurut saya sih ya yang wajar lah pro dan kontra. Tapi yang pasti dari 11 pertandingan terakhir ini mereka hanya kalah sekali di bawah seorang Thomas Tuchel gitu. Dan yang pasti ketika lawan tim-tim dari Afrika di Piala Dunia Inggris ini rekornya bagus gitu dan menurut saya ini jadi pegangan mereka walaupun kalau skornya juga cyber ya. Jadi kita lawan Tri Lion. Oke, okay. Mereka punya 3 lion. Kita yeah. ada 300 ribu atau 300 ekor lion di
0: Ghana
1: gitu. Dia sebenarnya kayak gitu gitu. Kalau saya tahu lah kalau saya sadar putihnya Sir Alex ya. Cukup lama sebelum ke Iran segala macam.
0: Iya, Ghana juga mungkin tahun 2010 skuadnya berbeda tapi performanya ketika tahun 2010 Piala Dunia itu impresif banget. Sayangnya harus kalah adu penalti ya sama Suarez dan teman-teman ketika itu.
1: Iya, yang pasti kan kalau kedua tim ini bertemu kan terakhir 2011 ya.
0: Oh, 2011.
1: Itu 1-1 waktu itu dan udah enggak menurut saya kalau ngomongin head to head enggak relevan karena pemain berganti ya, pemain berbeda gitu.
0: Iya.
1: Jauh berbeda gitu. Dan malam ini Jude Bellingham ini menjadi pemain termuda Inggris yang sudah main di 50 caps.
0: Wah,
1: dia pemain termuda Inggris yang sudah main 50 caps, dan ini adalah penampilan ke-50 seorang Jude Bellingham.
0: Oh, keren. Nah, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan pagi hari ini di Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Kalau dari prediksinya babak pertama ini ada gol enggak nih? Oh.
1: Prediksi overall saya 2-0 sih.
0: Untuk
1: Inggris.
0: Aduh. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kalau ngomongin Inggris enggak objektif saya kan. Karena dulu setiap Piala Dunia Inggris aja, mau baik mau buruk penampilannya ya udah Inggris aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Ada kejutan, seenggaknya Harry Kane ikut nimbrung meramaikan top scorer. Top scorer Piala Dunia kali ini ya. Baik, kita langsung saja menuju ke Bung Rosian dan juga Bung Joko, karena dua tim sudah masuk ke lapangan hijau. Untuk kita akan dengarkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan pada pagi hari ini.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
8: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan melakukan reportase terkait dengan pertandingan antara timnas Inggris melawan timnas Ghana. Kali ini timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel telah menurunkan 11 pemainnya pada pertandingan yang akan berlangsung di Boston Stadium. Untuk penjaga gawang atau kiper dipercayakan kepada Jordan Pickford nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain belakang ada Ezri Konsa nomor punggung 2. Kemudian juga ada Mark Guehi nomor punggung 6. Kemudian bek kanan ada Rhys James pemain Chelsea nomor punggung 24. Kemudian ada bek kiri Jack Spence nomor punggung 25 yang bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian untuk gelandang tengah ada Elliot Anderson nomor punggung 8 dan juga Declan Rice. Kemudian akan didukung oleh dua sayap yaitu Anthony Gordon nomor punggung 18 dan juga Noni Madueke. Kemudian ada nomor punggung 10 Jude Bellingham yang akan bermain sebagai second striker dan ujung tombak sekaligus kapten utama timnas Inggris pada malam hari ini adalah Harry Kane. Kemudian untuk timnas Ghana mempercayakan Benjamin Asare di mister gawang. Kemudian ada Jonas Adjete dan Gideon Mensah di duet jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan ada Jerome Opoku nomor 18 dan bek kiri ada Marvin Senaya nomor 26. Untuk gelandang ada Thomas Partey nomor 5 dan Caleb Yerenki nomor 3. Kemudian ada sayap Kwasi Sibo nomor 8 dan juga Antoine Semenyo nomor 11. Kemudian ada Inaki Williams yang akan bermain sebagai second striker dan Jordan Ayu nomor 9 kapten dan sekaligus striker utama pada pagi hari ini. Dan wasit untuk pertandingan hari ini akan dipimpin oleh Said Martinez asal Honduras. Dan untuk selanjutnya reportase akan dilaporkan langsung oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
9: Ya, saudara pendengar, kick-off babak pertama tadi sudah ditutupkan oleh wasit asal Honduras Said Martinez, di mana saat ini Inggris mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya kepada Pickford tadi, penjaga gawang asal klub Everton ini, pendek saja kepada Mark Guehi, pendek lagi kepada Anderson, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, masuk lagi kepada Rice, umpan melebar ke kanan, yang dituju adalah nomor punggung 2, di sana ada Ezri Konsa, dorongkan saja bola kepada Jude Bellingham, tarik lagi umpan ke kiri tadi, lagi-lagi Magung, nomor punggung 6, mencoba menguasai bola, Magugi, di sana ada Anthony Gordon, namun bola berhasil direbut oleh pemain Ghana, tadi ada Marvin, namun dikuasai lagi bola sepenuhnya oleh timnas Inggris, James, umpan saja ke kanan kepada Bellingham, merangsek ke area tengah lapangan pertandingan ataupun area pertahanan dari Ghana, dikuasai sepenuhnya lagi kepada Magugi, kembalikan lagi kepada Anderson. Elliot Anderson tarik lagi ke belakang kepada Makuki, umpan lagi ke kanan, sorongkan bola, kerja 1-2 dia bersama rekannya di sana, ada Konsa, lebar ke kiri lagi, tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah, ada Andersen mencoba menggiring, mencoba untuk melihat rekannya untuk menjemput bola tersebut. James tadi dorongkan lagi back pass ke belakang kepada nomor punggung 2 lagi, ada Konsar sana melebar ke kiri, ada Gui, Magui tarik lagi ke belakang kepada Konsa, masih menguasai bola tadi. Konsa kembalikan lagi kepada Magui, umpan lagi pendek saja yang dituju adalah Jade Spins, namun tidak mampu melewati satu pemain dari Ghana, masih mencoba melik-luk dari sektor kiri. Sini Anthony Gordon masih menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja kepada Jade Spins, balik lagi kepada nomor punggung 6, ada Magui, umpan lagi ke kanan, melebar dia kepada Konsa, tarik lagi ke kiri ataupun berikan umpan dorong ke kiri, masih melik-luk para pemain dari Inggris ini, mencoba untuk membuka serangan, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madu, ada nomor punggung 20 tadi, pemain Inggris, ada Noni Madueke, tarik lagi ke belakang passing pada rekannya, ada Konsa melebar ke kiri kepada Magui, umpan lagi, umpan 1-2 Jet dan juga Magui, umpan lagi ke kanan yang dituju adalah Konsa, mencoba untuk mendele bola tadi. Anderson, Elliot Anderson tarik lagi ke belakang pada rekannya, kini Jude Bellingham menguasai bola dengan kaki kanannya, umpan lagi tarik ke belakang yang dituju adalah Konsa. Tampaknya Inggris masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun kini Magugue umpan ke mulut gawang yang dituju di sana adalah James. James melebar dari sisi kiri pertahanan Ghana, masih melulu-melulu, umpan 1-2 kepada Madueke, tarik lagi ke belakang tadi Jude Bellingham, dan lagi-lagi belum mampu menerobos pertahanan Ghana memasuki menit ketiga pertandingan babak yang pertama ini. Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya, tarik lagi ke belakang kepada James. James dorongkan lagi ke belakang ataupun ke sektor tengah pertahanan dari Ghana, umpan Peresa, James, umpan 1, Jude Bellingham merasa ada kotak penalti, umpan saja tadi masuknya kepada Rice ataupun pemain asal Arsenal ini Declan Rice, namun umpan ataupun back pass yang dilakukan oleh Jude Bellingham tadi masih sulit dijangkau oleh Declan Rice sehingga skor masih 0-0.
8: Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ghana, kali ini nomor punggung 26 yaitu Marvin Senaya, bek kanan, mundur ke belakang berikan kepada Jonas Adjeti, sudah dilakukan, masih ada Gideon Mensah, langsung berikan kepada 14, nomor 14 Gideon Mensah, berlari dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada Inaki Williams, mundur lagi ke belakang, ada nomor punggung 18 Jerome Opoku bekerja sama dengan Jonas Adjeti, umpan pendek saja, berikan kepada Thomas Partey mundur lagi kepada Adjeti. Sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi sudah diberikan, terperangkap offside salah satu pemain dari Ghana yaitu Inaki Williams, pemain dari Athletic Bilbao ini mendapat umpan lambung tadi dari Jonas Adjeti, namun sayang Inaki Williams yang mengenakan kostum nomor punggung 19 pada pagi hari ini sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offside dari timnas Inggris. Kali ini Inggris memulai serangan, ada Magui berikan kepada Ezri Konsa. Ya, Ezri Konsa berikan kepada Declan Rice. Umpan dia ke sisi sebelah kiri penyerangan. Di situ ada Chase Spence mundur lagi, berikan kepada Noni Madueke, 1-4-1-2-3 dengan pemain nomor punggung 10 Jude Bellingham. Sayang sekali ada pelanggaran tadi ternyata Noni Madueke harus dilanggar tadi oleh Wasisibo dan menghasilkan tendangan bebas ataupun free kick dari jarak sekitar 25 meter menyerong di sisi kiri pertahanan Ghana, dan saat ini bersiap-siap sejumlah pemain timnas Inggris untuk melakukan eksekusi. Ada Declan Rice, Noni Madueke, dan juga ada seluruh pemain dari timnas Ghana yang pada pagi hari ini mengenakan kostum berwarna emas, celana emas dan kaos kaki berwarna emas. Ya, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Declan Rice sudah dilakukan, keras datangnya bola dibuang saja tadi oleh pemain Ghana dan kini kembali jatuh kaki bola di kaki para pemain Ghana. Ada Andre Ayu langsung melakukan serangan. Sayang sekali terputus tadi alur serangan dari Jordan Ayu, maksud kami nomor punggung 9, mantan pemain Marseille dan juga saat ini bermain di Leicester City. Kali ini timnas Inggris kembali membangun serangan lewat nomor punggung 8 Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Jed Spence. Jed Spence mundur lagi kepada Elliot Anderson. Masih mendelay bola. Umpan lambung ke depan. Berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon melakukan asing sekali. Dibuang tadi oleh Marvin Senaya. Tidak mau bermain-main timnas Ghana dengan serangan dari timnas Inggris maksud kami. Kali ini Noni Madueke. Dan Noni Madueke menyerang dari sisi kanan. Meliuk-liuk dia. 1-2 pemain membayang-bayangi. Umpan lagi ke belakang, masih belum menemukan rekan-rekannya. Berikan kepada Makwehi. Makwehi kepada siapa beri bola diberikan? Berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa langsung kepada Chris James. Chris James umpan langsung ke depan, masuknya kepada Jude Bellingham, berhasil dipotong tadi. Namun pendengar, ternyata Jude Bellingham harus terkapar di atas tanah karena bertabrakan dengan nomor punggung 16. Maksud kami nomor punggung 18, Jerome Opoku dari timnas Ghana, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris.
9: Ya, saat ini permainan masih dikuasai sepenuhnya oleh Inggris tadi, mencoba untuk mengurus sejak kick off babak pertama, di mana saat ini apakah bola sepenuhnya akan diberikan justru kepada Ghana melalui sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah bersiap-siap tampaknya satu pemain dari Ghana, nomor punggung 18, Jerome Opoku, akan melakukan tendangan bebas saja dari sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan ke depan saja. Ada beberapa pemain Ghana yang mencoba untuk menyambut namun gagal seperti kuasai. Terjadi perebutan di sana, ada Declan Rice namun berhasil ke pemain Ghana. Di sana ada Martin, sorongkan saja ke sektor kanan. Yang dituju adalah rekannya nomor punggung 26, masih Martin. Kuasai sebelumnya, tadi sayang sekali bagaimana umpan 1-2 atau permainan apik yang dibangun oleh pemain-pemain dari Ghana ataupun umpan terobosan yang diberikan Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris maksudnya kepada Marvin, namun gagal. Bola masih terlalu keras sehingga sulit dikuasai oleh pemain Ghana saat ini. Melalui kaki pemain Inggris dari sektor kiri nomor punggung 6, di sana kita tahu ada Makhui melebar ke kanan kepada Konsa. Esri Konsa masih melik-lik dia di sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola, melebar lagi ke kiri kepada lagi Guhi, masih dribble bola dari sisi kiri, umpan pendek kepada James Spence. Spence umpan lagi kepada Rice. Rice umpan 1-2 dari sektor kanan pertahanan Ghana, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, namun bola kembali dicocor ataupun ditembak saja ke depan, dan terjadi tadi champ duel ataupun rebutan bola udara antara Jordan pemain Ghana di sektor kanan serang dari Ghana, namun masih bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris. Saat ini kita mencoba melihat bagaimana Inggris melalui sayap mereka umpan langsung ke depan. Tadi yang tuju adalah Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melihat satu pemain Ghana, dan terjadi duel ataupun perebutan bola di udara dengan kaki dari kedua pemain, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini justru ada Rice, Declan Rice dari sektor tengah lapangan pertandingan mencoba untuk melewati tiga pemain sekaligus dari Ghana. Umpan sebenarnya dari Kane mengasih bola, ada Bellingham mencoba untuk bola ke sebelah. Gagal tadi, kembali bola justru kembali diambil alih oleh para pemain Ghana. Kini cepat sekali, tapi lagi-lagi sayang sekali pendengar, bagaimana counter attack yang coba dibangun oleh pemain dari Ghana ini masih belum mampu mengancam lini pertahanan dari Inggris. Saat ini nomor punggung 6 ada Makhui dari timnas Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba untuk dikepung lagi. Saat ini kembalikan kepada Anderson, baik lagi kepada Konsa dari sektor kiri, melebar dia kepada Madueke, masih mencoba untuk melewati satu pemain dari Ghana. Pada Konsa umpan lagi kembali Anderson kepada James, tarik lagi back pass ke belakang, kembali lagi kepada Elliot Anderson, melebar dia ke sektor tengah, ada kepada Rice tadi, kembalikan lagi ke belakang kepada Makhui, umpan saja Anderson ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, umpan kosi ke belakang gawang, di sana ada Rike, namun bola berhasil diading oleh pemain belakang dari Ghana. Namun kini serangan belum selesai dari para pemain timnas Inggris dari sektor kiri, menyisir saat ini Madueke, umpan pendek back pass ke belakang kepada Anderson, umpan lagi sorongkan ke kiri kepada Konsa. Konsa melebar dia kepada Guhi. Guhi arahkan ke sektor kiri kepada Jet Space, langsung pendek umpan pendek kepada pemain nomor punggung 4, Declan Rice, masih melihat rekannya, dia meminta untuk mendekat, umpan lagi kepada Guhi, kerja 1-2, umpan pendek kepada Anderson di sisi tengah lapangan pertandingan, umpan kosik ke mulut gawang ataupun di sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain, dicoba untuk melewati lagi, umpan pendek saja kepada James, dia melakukan penalti, hampir tadi, namun kini serangan masih belum usai.
0: Bagaimana tadi dari sisi kiri, umpan 1-2 Madueke dengan James hampir saja mengancam gawang dari Ghana. Masih selamatlah saat ini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Nomor punggung 2 melebar ke sektor tengah. Ada Gui, pendek saja tadi kepada sang kapten Harry Kane, namun arahkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan Ghana. Ada Madueke, namun tarik lagi ke belakang kepada Konsa. Konsa umpan pendek saja ke back pass kepada Gui, namun lagi melebar ke sektor kiri. Ada James, James berbalik badan dia, mencoba melihat rekannya. Ada Anderson, umpan pendek kepada Bellingham. Tarik lagi ke belakang nomor punggung 6, ada Gui. Umpan pendek saja 1-2 bersama Jet Space. Dan terjadi tadi perebutan antara Anthony Gordon di sektor tengah ataupun di jantung pertahanan Ghana. Nomor punggung 3, pemain Ghana tadi kita lihat tampaknya melanggar salah satu pemain Inggris tadi, ada Caleb Yerenski.
8: Ya, mendengar saat ini timnas Inggris melawan timnas Ghana masih skor 0-0 hingga menit ke-12 detik ke-22. Dan tendangan bebas siap dihadapi, ada tiga pemain yang sedang berdiskusi, ada Declan Rice, Rhys James dan juga Anthony Gordon. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas pada pagi hari ini? Dan tadi juga kiper Benjamin Asare sudah mulai meminta rekan-rekannya untuk membangun pertahanan kokoh. Tembok pagar manusia sudah ada sekitar 4 pemain. Dan kali ini juga ada sekitar 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris yang masuk di kotak 16 dari timnas Ghana. Ya, kali ini wasit Said Martin sudah meniup peluit. Anthony Gordon jendela langsung, sayang sekali pendengar. Declan Rice maksud kami, nomor punggung 4. Tendangannya melebar sedikit di atas mistar gawang dari Benjamin Ansari. Hanya menghasilkan tendangan gawang tadi.

0: sudah ada peringatan tadi dari wasit Said Martinez asal Honduras bahwa insiden tersebut bukanlah kesengajaan dan hanya menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas sementara. Dan Harry Kane yang kali ini sudah memainkan 116 penampilannya bersama timnas Inggris dan menduduki pemain Inggris dengan peringkat ketiga terbanyak yang membela The Three Lions di semua ajang. Ya, kali ini sudah dilakukan dengan bebas, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan ke depan kepada Declan Rice. Declan Rice maksudnya lepas dia, umpan lagi backline kepada Declan Rice. Tendangan langsung asing sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh Gideon Mensah dan terselamatkanlah gawang dari Ghana. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan timnas Inggris kali ini. Mark Weahy berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa back pass lagi kepada Mark Weahy, 1-2 umpan untuk mendelay serangan. Tidak terburu-buru kali ini timnas Inggris. Saat ini Reece James berikan langsung kepada Anthony Gordon yang menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Anthony Gordon meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh Marvin Senaya. Anthony Gordon back pass lagi ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson kali ini umpan lagi kepada Anthony Gordon. Ada sayang sekali pendengar, ada Declan Rice. Sayang, tendangan Declan Rice tadi di blok tadi sekali lagi oleh nomor punggung 4 dari timnas Ghana, Jonas Adjete, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru pertama bagi timnas Inggris pada pagi hari ini. Ya, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris masuki kotak 16, sementara ada 3 pemain atau 4 pemain berada di sekitar kotak 16. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4 ini asal Manchester City. Bersiap-siap dia akan melakukan tendangan penjuru. Sudah sekitar 10 pemain dari timnas Ghana sudah dilakukan deras datangnya bola. Disundul saja tadi oleh pemain timnas Ghana, dibuang tadi lagi oleh ACT. Dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam, Chris James kali ini nomor punggung 24 berikan kepada rekannya Elliot Anderson. Mundur lagi Elliot Anderson ke belakang kepada nomor punggung 25 Jets fans. Kembali lagi Jets fans berikan kepada Elliot Anderson, umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Jude Bellingham belukan kepada Chris James meliuk-liuk dia, umpan tarik sundul saja. Sayang sekali dibuang tadi oleh lagi-lagi oleh pemain timnas Ghana dan tidak berhasil serangan dari timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana yang dikawal oleh Benjamin Ansari.
1: Ya, saat ini pertandingan juga tampaknya masih dikuasai sepenuhnya oleh timnas Inggris. Bung Estu, kalau melihat sejak kick off babak pertama, Inggris terus mengepung lini pertahanan Ghana. Apakah memang ini salah satu juga Thomas Tuchel memang menerapkan strategi ini untuk lebih dulu minimal unggul?
2: Ya, kelihatan sekali memang dari awal Inggris langsung bermain agresif, tapi memang dari awal juga Ghana memang menempatkan banyak pemain bertahan mereka di lini pertahanan mereka. Dari starter mereka miss, walaupun lini belakang mereka tidak berubah, ada 4 pemain yang dimainkan sama dengan pertandingan sebelumnya, tetapi mereka memang cenderung lebih bertahan dalam hal ini. Dan kelihatan sekali penguasaan bola jauh memang dimiliki oleh para pemain Inggris, bahkan ball possession hampir 90, antara 87 sampai 90 ya. Jadi memang cukup menguasai di para pemain Inggris ini. Dan kelihatan sekali di sisi kanan dan di sisi kiri, di situ ada Richie James, ada Noni Madueke di sisi kanan bermain lebih agresif, beberapa kali melakukan crossing. Mungkin bola-bola terupas justru dari sisi kiri. Di sana ada beberapa pemain yang memang dimainkan, termasuk juga Mark Guahe di sana. Tapi yang menarik adalah peran seorang Jude Bellingham memang kentara sekali sejauh ini, cara dia mengeksploitasi para pemain tengah, terutama pemain tengah dari Ghana yang memang harus bekerja lebih ekstra dengan pergerakan-pergerakan, termasuk juga penetrasi yang dilakukan oleh Declan Rice tadi. Beberapa kali dia melakukan touch in box di kotak 16-nya Ghana, dan ini menurut saya harus

0: harus diwaspadai oleh Ghana, tetapi juga harus waspada juga Inggris kalau hal ini terus-terusan berlanjut dan mereka masih minim menciptakan peluang, bahkan sampai sejauh ini baru 3 shoot tanpa belum ada shoot on goal. Ini juga bisa mengancam mereka untuk ya ancaman frustrasi yang akan menghantui mereka. Yang pasti peran Jude Bellingham dan juga Declan Rice sangat kentara sekali di lini tengah Inggris sejauh ini.
1: Ya, saat ini Inggris melalui sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke umpan pendek saja ke belakang Brazil. Robert Robert pressing ke mulut gawang, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Ghana, Benjamin Asare, sambil menjatuhkan tadi badannya untuk memeluk bola. Dan amanlah kini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja yang itu tadi masukkan pada Jordan, dan terjadi duel di udara tadi. Tampaknya kepala dari dua pemain, James dan juga Jordan, berbenturan saat melakukan duel udara tadi. Menyambut umpan dari penjaga gawang Ghana, dan saat ini kedua pemain, baik James dan juga Jordan, masih tergeletak dan mendapat perawatan dari tim medis. Kita ketahui di stadion Boston, Amerika Serikat, berkapasitas 64.000 penonton ini saat ini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang, dan tampaknya belum mengganggu permainan dari kedua tim. Mana memang sejak menit awal tadi Inggris berapa kali mengancam ataupun mengeksplor dari sisi pertahanan Ghana. Dan seperti diketahui bahwa Ghana di pertandingan perdana di penyisihan grup L ini juga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama. Begitu juga dengan Inggris yang di laga perdana juga berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Ya, sementara itu tampaknya juga beberapa wasit, maksud kami adalah pelatih dari kedua tim, baik dari Carlos Queiroz asal Portugal, pelatih dari Ghana, maupun Thomas Tuchel dari pelatih Inggris ini sedang menginstruksikan kepada para pemainnya. Dan sementara itu juga kedua pemain, baik dari Inggris, tampaknya James, dan juga dari Ghana, sana ada Jordan Ayew, juga masih mendapatkan perawatan. Tampaknya adalah Jude Bellingham, kita masih menantikan apakah ada cedera yang serius yang dialami oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini. Masuki menit ke-21, detik 44 tampaknya dari kedua tim, baik Inggris dan juga Ghana. Memang kemenangan akan membuat kedua tim ini bisa otomatis memburu satu tiket lolos ke babak 32 besar. Kita masih menantikan seperti apa pergantian pemain dari Inggris ataupun Ghana. Kita masih menanti. Ini Bung Hestu, tampaknya ada cedera serius di bagian kepala dari Jordan, pemain Ghana, sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
0: Iya, kedua tanpa sengaja tadi, tapi kalau memang cedera kepala, memang pertandingan harus dihentikan, dan ini memang sudah menjadi rules dalam pertandingan sepak bola sekarang. Dan kedua pemain memang harus mendapatkan perawatan, karena memang dua-duanya tadi duel, Richard James maupun Jordan Ayew sama-sama melakukan duel, dan memang cukup keras ya benturan kepalanya tadi. Walaupun Richard James sekarang sudah bisa, sedangkan Jordan Ayew harus mendapatkan balutan di kepalanya. Tapi yang menarik dari pertandingan ini, peran lini tengah kedua tim memang masih mencari kelemahan lawan gitu. Tapi tanpa seorang Mohamed Kudus, kelihatan sekali bahwa Ghana memang cenderung kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Inggris, dan ini mungkin masih akan berlangsung sampai akhir babak pertama, walaupun memang peluang-peluang tentunya masih akan coba diciptakan oleh Ghana.
1: Ya, saat ini Ghana mencoba untuk bangun serangan ataupun mengorong sektor pertahanan dari Inggris dan sektor tengah. Nomor punggung 5 tadi kita lihat mencoba untuk mengirimkan umpannya, tadi ada Thomas Partey dari sektor kiri, pendek saja kepada rekannya di sana Anthony Semenyo, namun gagal tadi. Nomor punggung 3 ada Chalet, mencoba untuk melewati pemain Inggris, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Tentu bagaimana tadi Chalet ataupun Chalet Irenki dari sektor kiri pertahanan Inggris mencoba untuk menerobos, namun gagal. Kini Inggris dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri ada Elliot Anderson ataupun di sana ada Anthony yang mencoba untuk mendribble bola tadi, pendek saja ke belakang, ada Elliot Anderson melebar ke kiri kepada Guhi atau Mark Guhi, melebar dia balik lagi ke belakang kepada Elliot Anderson, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Madueke mencoba menyundul, namun masih bisa diamankan pemain belakang dari Ghana. Kini Jude Bellingham masih mengamankan bola, pendek saja ke belakang pada nomor punggung 8. Di sana ada Anderson melebar ke kiri kepada Mark Maguhi, pendek lagi kepada Jude Spence. Putar badan dia Anthony Gordon, umpan ke depan, ini 7 masuknya Harry Kane dari sektor tengah pertahanan dari Ghana. Namun kini bola sepenuhnya Rice ataupun Declan Rice mampu tadi menguasai bola, namun kembali digagalkan oleh pemain Ghana dari sektor tengah. Jantung pertahanan Ghana masih meliuk-liuk Elliot Anderson, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mulai merangsek dari sektor kanan pertahanan Ghana, masih berputar-putar ia, melayarkannya kerja 1-2, melebar ke kanan, di sana ada James dorongkan bola ke sektor kiri, ada Madueke memiliki lidah, mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi bebas ke belakang, ada James, umpan kuasi melalui gawang, berbahaya, kembali berhasil di heading ataupun disundul oleh para pemain Ghana tadi, dan kini justru ada serangan balik, namun lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Elliot Anderson, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja tadi. Declan Rice dari sisi kanan pertahanan Ghana, umpan terobos ke bawah kepada Anthony Gordon, umpan kerja 1-2 bersama dengan Harry Kane, namun gagal lagi, bola berhasil ditendang saja keluar di arah ataupun di sektor kiri pertahanan Inggris, dan memasuki menit ke-25, 38 detik, skor masih sama kuat, imbang 0-0.
2: Ya, pendengar, saat ini hydration break diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan menariknya, Bung Estu, jika kita berbicara timnas Inggris saat ini, bisa dikatakan ini timnas yang paling tidak selebritis ya, Bung, ya. Jika kita bicara bagaimana kekuatan mereka di Piala Dunia 2006, kemudian Piala Dunia 2002 yang sangat mewah, mereka punya ada beberapa tokoh bahkan atau pemain senior yang sudah pensiun yang saat ini ada di tribun penonton, ada John Terry, ada Beckham, ada segala macam, tapi tidak bisa berprestasi ataupun tidak bisa berbicara di level yang lebih tinggi lah jika dibandingkan memori mereka di tahun 1966. Tapi ketika dibangun oleh Thomas Tuchel ini banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dikatakan, Bung Estu, yang bahkan kita sendiri tidak terlalu familiar ya,
0: betul,
2: Bung.
0: Betul, iya.
2: Pertanyaan seperti apa nih, Bung?
0: Iya, yang pasti ini generasi-generasi baru yang dengan segala macam kontroversi yang menyertainya ya. Inggris selalu Inggris dengan kontroversi itu seperti kakak beradik gitu ya, kalau timnasnya main di turnamen besar nanti Piala Dunia. Dan dengan Thomas Tuchel yang pasti mereka prestasinya cukup bagus. Tim ini cukup bisa dikatakan ini salah satu tim terbaik lah ya. Di kualifikasi mereka tidak menemui banyak hal kesulitan gitu. Mereka bermain memenangi pertandingan pertama dengan sangat bagus, walaupun sempat kebobolan 2 gol sebelum jeda. Tetapi Thomas Tuchel ini dari 11 pertandingan hanya kalah sekali. Itu pun kalahnya dari negara Afrika, Senegal ya, di Juni tahun lalu, dan ini lawannya Ghana. Nah, kembali lagi ke soal pemain, saya melihat kemarin memainkan Nico Reilly, sekarang mainkan Spence dan mereka kemarin memainkan John Stone, sekarang main Wan Magbuehi. Jadi tidak punya pemain yang bisa dikatakan jadi patokan gitu ya. Jadi ini menurut saya juga salah satu kelemahan dan salah satu keunggulan. Keunggulannya adalah pemain lawan tidak akan bisa mengamati per person pemain ini, tetapi kelemahannya juga mungkin adaptasi chemistry juga harus kuat dalam pembentukan timnya. Dan kalau bisa dikatakan tim bukan selebritis, benar, karena nggak ada Jack Grealish lagi di sini. Terakhir kita melihat Jack Grealish dengan segala macamnya, tapi konsistensi seorang Harry Kane menurut saya salah satu yang patut diacungi jempol. Dia menjadi pemain ketiga terbanyak 116 pertandingan ini, lalu ada Declan Rice yang cukup konsisten, apalagi dalam tanda kutip orang Inggris harus berterima kasih pada Arsenal. Hampir mayoritas pemain di Inggris musim ini kan Arsenal ya, tanpa pemain Liverpool yang biasanya menjadi core tim, tapi kali ini Arsenal cukup kuat, dan ternyata memang pemain-pemain dari Arsenal cukup ini ya, bisa dikatakan cukup berperan, terlepas juga City juga mengirim banyak pemain, lalu memainkan Madueke, pemain-pemain muda, termasuk kita memainkan Maguehi yang sebenarnya lahirnya di Ivory Coast ya. Jadi ini memang lebih multi talenta dan multi usia, plus tim ini bisa dikatakan dengan persiapan yang cukup baik. tapi tanpa drama yang berlebihan, dan sepertinya ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan Inggris yang sebelum-sebelumnya sempat final Euro 2 kali tapi gagal. Lalu Harry Kane sempat jadi top skor ya di 2018 tapi timnya juga gagal. Tapi nah musim ini tahun ini sepertinya akan ada sedikit tabir yang terbuka ya untuk para pendukung timnas Inggris. Harapan mereka lebih baik. Tetapi ujian yang sesungguhnya hari ini, apakah mereka bisa mengalahkan Ghana dan langsung melunjuk ke 32 besar atau mereka tertahan dulu, dan ini sangat penting buat mereka karena pertandingan terakhir nanti lawan mereka dalam tanda kutip bukan menghasilkan nanti Panama lebih enteng, tapi kalau di pertandingan bisa melewati pasti Inggris akan jauh lebih kuat secara mental untuk melanjutkan turnamen ini.
2: Ya, kali ini timnas Inggris melakukan serangan melalui chest bang, menyisir dia dari sisi kiri, berikan kepada Anthony Gordon, meliuk-liuk dia, asing sekali berhasil di sliding tadi, kali ini jatuh di kaki para pemain Ghana. Sayang sekali ada insiden tadi, Anthony Gordon menjatuhkan satu pemain Ghana, yaitu Marvin Senaya, nomor 26 tadi, dalam rangka perebutan bola. Dan kali ini Ghana sudah memulai serangan, ada Antoine semuanya masih belum memiliki ataupun belum menampilkan performa terbaiknya Antoine semuanya pada pagi hari ini, dan bola kembali direbut oleh para pemain Inggris. Kali ini ada Elliot Anderson membangun serangan kepada siapa diberikan bola, langsung saja ke depan, sayang sekali tidak akurat umpannya, jatuh di kaki para pemain Ghana. Kali ini Antoine Semenyo berikan kepada Jordan Ayu, sayang sekali Harry Kane tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari nomor punggung 14 yaitu Gideon Mensah, maksud kami Jordan Ayu, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Ghana yaitu Jordan Ayu, nomor punggung 9 yang saat ini sudah dibebat kepalanya dengan perban karena tadi berbenturan dengan Rhys James untuk duel udara. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan ke jantung pertahanan dari Inggris. Langsung saja ada pemain dari timnas Inggris nomor punggung 6 yaitu Mark Guehi membuang tadi dengan kop duel, namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Jordan Pickford sudah melakukan tendangan bebas, berikan kepada Ezri Konsa, tendangan mendatar tadi. Saat ini Ezri Konsa, 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap menantikan umpan dari Ezri Konsa, berikan pendek saja kepada Elliot Anderson mundur tadi, berikan kepada Mark Guehi maju, dia mendekati garis tengah permainan, kepada siapa bola akan diberikan, berikan lagi kepada Elliot Anderson back pass lagi, 1, 2 dia umpan kepada Elliot Anderson dan juga Ezri Konsa saat ini maju, dia melewati garis tengah permainan, mundur dia sedikit kepada back pass kepada Mark Guehi, berikan kepada Declan Rice, 1, 2 dia, pemain dilewati, dan kali ini berikan lagi kepada Elliot Anderson berikan kepada Noni Madueke menyusur dari sebelah kanan penyerangan, sayang sekali Bedek melakukan umpan tadi kepada Jude Bellingham, berikan kepada Jespen langsung berikan lagi kepada Noni Madueke saat ini, mampukah dia melewati dua pemain lawan, tendangan yang umpan matang tadi diberikan kepada Harry Kane masuknya, tapi disapu lagi oleh pemain Ghana, dan kali ini ada nomor punggung 14 Gideon Mensah meliuk-liuk dia, dijatuhkan tadi oleh pemain dari timnas Inggris Elliot Anderson dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana.
1: Ya, saat ini waktu di babak pertama sudah memasuki menit ke-33 detik 42, skor masih sama kuat 0-0, dan saat ini penguasaan bola menjadi milik dari Ghana. Sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh penjaga gawang Benjamin, jauh tadi arah bola ke sektor kanan yang dituju tadi kepada Jordan, namun berhasil direbut oleh Elliot Anderson, arahkan ke sektor kiri umpan diagonal, di sana ada Jet sana ajak umpan 1-2 kepada Anthony Gordon. Umpan saja merasa ke sektor kanan pertahanan dari Ghana, meliuk-liuk dah umpan lewat ke gol, umpan ke hasil jodoh ya, mampu di heading tadi oleh pemain Ghana dan kini masih di kepung pertahanan Ghana, namun tadi bola liar dibuang saja oleh pemain belakang Ghana tadi, ada nomor punggung 8 tampaknya tadi ataupun Declan Rice masih mengamankan bola, umpan sorongkan ke depan, umpan lagi kepada Anthony Gordon dan disapu ataupun dicocor saja oleh Marvin, pemain dari Ghana dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Kini justru ada serangan balik tampaknya akan dilakukan oleh pemain-pemain Ghana, mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain dari Inggris dari sektor kiri pertahanan sendiri. Nomor punggung 14 tadi masih Gideon Mensah, namun bagaimana kontrol bola yang kurang baik tadi, justru kini peluang melalui mereka dalam dari timnas Inggris sudah dilakukan tadi. Nomor punggung 24 James umpankan saja ke kiri kepada Anderson, umpan passing ke belakang kepada Konsa, dorong saja bola tadi kepada Maguhi, umpan lagi kepada Jet Spins, umpan lagi kepada Maguhi, pendek saja kepada Elliot Anderson, umpan 1-2 pendek lagi kepada Anthony Gordon, back pass ke belakang lagi kepada Maguhi, umpan lagi seorang ke depan pendek kepada Anthony Gordon dari sisi kanan, menyisir, mencoba untuk membuka ruang umpan ataupun membuka ruang tembakan ke jantung pertahanan Ghana. Kini Lian Anderson umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Ghana kepada James tadi, namun back pass panjang tadi diberikan kepada Konsa. Kini Maguhi umpan 1-2 dia bersama Spins, Spins umpan lagi kepada Anthony Gordon, mencoba melihat pemain dari Ghana tadi dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun lagi-lagi bagaimana kokohnya benteng pertahanan ataupun lini belakang yang berlapis dari Ghana cukup menyulitkan bagi Declan Rice juga Elliot Anderson untuk bisa buka ruang ataupun memberikan umpan, namun kini serangan dari sektor kiri pertahanan Ghana meliuk-liuk dia di sana, mencoba nomor punggung 20 umpan ke mulut gol, disundul saja tadi nomor punggung tampaknya Declan Rice mencoba menjambut umpan crossing dari Madueke dari sisi kiri pertahanan Ghana, namun sundulan dari Declan Rice masih melambung di atas gawang Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
2: Ya pendengar, saat ini kembali timnas Ghana melakukan serangan lewat Marvin Senaya, sayang sekali bola umpan tidak akurat, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris dan kali ini ada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada siapa bola, masih meliuk-liuk dia dan kali ini berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Chris James, maksud kami mundur lagi kepada Ezra Konsa. Masih kesulitan pemain timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Ghana pada pagi hari ini. Kali ini ada Jet Spence. Jet Spence umpan mendatar saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa 1-2 berikan kepada Noni Madueke. Asing sekali kembali lagi, berhasil disapu tadi serangan dari timnas Inggris dan kali ini terjadi pelanggaran handball dari Maguhi nomor punggung 6, hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dieksekusi oleh timnas Ghana. Dan kali ini ada Jonas Adjetey nomor punggung 4 sudah bersiap-siap, maksud kami Gideon Mensah nomor punggung 14 sudah dilakukan mengarah ke sisi kanan penyerangan dari timnas. Sayang sekali Marvin Senaya gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh timnas Inggris dan kali ini ada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menjemput bola dia ke bawah dan kali ini ada Maguhi. Maguhi umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan dari langsung berikan kepada Chris James. Chris James berikan kepada sosok dia itu Jude Bellingham, meliuk-liuk dia. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Jordan Ayu, kapten dari timnas Ghana yang harus bersusah payah dan turun ke belakang untuk membantu, turun ke bawah untuk membantu pertahanan dari timnas Ghana, terpaksa harus dijegal tadi oleh Elliot Anderson, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Ghana. Saat ini Ghana masih terbilang cukup pasif dan hanya menunggu di lini pertahanan mereka sendiri sembari mengintip kesempatan peluang untuk serangan balik. Kali ini sudah dilakukan oleh nomor punggung 14 Gideon Mensah. Disundul lagi tadi terjadi cop duel dan kali ini jatuh lagi di kaki nomor punggung 4 Declan Rice. Inggris kali ini menyerang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan balik lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar, dia berikan kepada sebelah kanan, ada jatuh, berikan kepada Mark Wehi. Ah, sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi. Ternyata ada insiden tadi, offside sudah terjebak terlebih dahulu. Umpan lambung tadi dari Mark Wehi kepada Anthony Gordon, namun sudah terjebak offside. Salah satu pemain dari timnas Inggris, tampaknya Jude Bellingham, nomor punggung 10, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan yang akan dilakukan oleh Benjamin Asare. Sudah dilakukan Benjamin Asare, tendangan kuat, sudah melewati garis tengah. Cop duel Jordan Ayew saat ini. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Rhys James berikan kepada Ezri Konsa, maksudnya kepada Noni Madueke, tidak mampu mengontrol bola, berikan akhirnya jatuh di kaki pemain Ghana, ada Kwasi Sibo. Kali ini berikan lagi back pass kepada Jonas Adjeti, berikan kepada Gideon Mensah. Kali ini Gideon Mensah melakukan kontrol bola, masih back pass ke belakang untuk menghindari, sayang sekali tadi Declan Rice tampaknya melakukan pelanggaran keras tadi dalam perebutan bola dengan Gideon Mensah, nomor punggung 14, dan harus mendapatkan kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini di menit ke-41 detik ketiga, diberikan kepada Declan Rice oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Tadi maksud kami nomor punggung 18 Jerome Opoku yang bermaksud memberikan back pass belakang kepada kiper Benjamin Asare. Terjadi insiden perebutan bola tadi, namun Declan Rice dianggap melanggar karena tadi menendang kaki dari Jerome Opoku dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi oleh Benjamin Asare, maksudnya ke depan tadi, berikan kepada Antoine Semenyo, mengontrol bola, dia melewati 1-2 pemain. Antoine Semenyo berbahaya. Antoine Semenyo masih saja, sayang sekali direbut tadi oleh para pemain Inggris. Terjadi rebutan bola kembali saat ini, direbut lagi oleh Jordan Ayew nomor punggung 9, sang kapten dari timnas Ghana, meluk-luk dia, dibayangi 1-2 pemain, maksudnya ada Noni Madueke dan juga Elliot Anderson. Dan ternyata pendengar hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi, tidak mampu tadi Jordan Ayew melewati 1-2-3 pemain yang mengawal dirinya tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Inggris, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan lemparan ke dalam, maksud kami, yang akan dilakukan oleh Antoine Semenyo nomor punggung 11. Antoine Semenyo sudah dilakukan, terus datangnya bola, sayang sekali kembali di blok tadi, dan kali ini jatuh lagi di kaki Antoine Semenyo saat meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain. Umpan tarik pendengar, sayang sekali tidak akurat umpan tariknya. Crossing yang berhasil diblok tadi oleh Rhys James, pemain dari timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Ghana yang merupakan tendangan penjuru pertama pada pertandingan pagi hari ini, dan dieksekusi oleh sang kapten Jordan Ayew nomor punggung 9. Sudah bersiap-siap Jordan Ayew, mundur dia 1-2 langkah ke belakang. Kali ini ada sekitar 4-5 pemain dari timnas Ghana. Umpan crossing ke depan, sayang sekali diblok lagi. Umpan crossing di jantung pertahanan dari timnas Inggris tadi diblok oleh pemain Inggris, dan kali ini terjadi cop duel. Ada Jude Bellingham bersama dengan Kwasi Sibo, jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Ghana. Kali ini Jonas Adjeti mundur saja, berikan kepada Jerome Opoku, berikan kepada Thomas Partey melewati satu pemain, maksudnya berikan kepada Jordan Ayew yang menyisir dari sisi kiri pertahanan penyerangan dari Inggris. Sayang sekali, maksudnya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Terjadi perebutan bola tadi, Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Inggris. Ada Ezra Konsa. Ezra Konsa perlahan-lahan dia nomor punggung 2. Kepada siapa bola hendak diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Rhys James, nomor punggung 24. Rhys James masih melihat-lihat rekannya. Back pass dia berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa, kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Declan Rice. Lalu berikan lagi kepada Mark Wehi. Mark Wehi masih mencari umpan ke jantung pertahanan dari timnas Ghana. Dikontrol tadi bola oleh Jude Bellingham. Sayang sekali pendengar, respon cepat dari Jonas Adjetey tadi membuang langsung umpan lambung tadi dari Mark Wehi yang sudah dikontrol dengan baik tadi oleh Jude Bellingham. Dan sekali lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru ataupun corner kick. 1, 2, 3 langkah mundur ke belakang dia. Sudah memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada sekitar 5-6 pemain Inggris di kotak 16 dari timnas Ghana. Sudah dilakukan, keras datangnya bola. Si Sundel saja, sayang sekali pendengar, mampu dibuang lagi tadi oleh pemain Ghana. Dan sekali lagi steril timnas Ghana dari ancaman bertubi-tubi skuad The Three Lions Inggris. Kali ini Jordan Pickford, kiper dari Inggris, umpan lambung dia ke depan, berhasil dikop tadi oleh Gideon Mensah. Hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, karena bola tadi keluar meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini ada Mark Wehi. Mark Wehi berikan kepada Jet Spen. Jet Spen umpan terobosan ke depan berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon mundur dia sedikit kepada kan, berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi berikan ke, kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa memindahkan serangan. Di sisi kanan ada Noni Madueke. Noni Madueke pendengar, berbahaya Noni Madueke. Kembali lagi, belum bisa melewati dua pemain dari timnas Ghana. Mundur lagi berikan kepada Rhys James. Rhys James berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi umpan 1-2 berikan kepada Ezri Konsa. Masih dengan sabar timnas Inggris mengurung pertahanan dari Ghana. Ya, kali ini ada Noni Madueke. Noni Madueke umpan tadi ya berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham, sayang sekali pendengar, kontrol bola yang kurang sempurna Jude Bellingham setelah melewati 1-2 pemain dari timnas Ghana. Dan bola harus lepas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini kiper Benjamin Asare bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang menggunakan kostum berwarna merah muda dengan celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Ya, kali ini bola umpan tadi tidak akurat, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini memulai serangan. Kepada siapa bola diberikan? Mendekati garis tengah permainan, Ezri Konsa berikan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Jet Spen. Jet Spen pada Mars Guehi. Mars Guehi melewati garis tengah permainan. Sudah dilakukan. Umpan dia berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1-2 kepada Harry Kane. Harry Kane tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sebuah kerjasama apik antara Declan Rice dan juga Harry Kane. Harry Kane mampu melewati 1-2 pemain, namun ketika hendak menendang ke arah gawang, diblok tadi oleh nomor punggung 4, Jonas Adjetey, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi lagi oleh Declan Rice. Sudah bersiap-siap 5-6 pemain timnas Inggris di kotak penalti dari timnas Ghana, dan hampir 10 pemain dari timnas Ghana ada di kotak pertahanan mereka sendiri. Ya, crossing cepat datangnya bola, blok tadi, maksud kami dibuang tadi dengan heading oleh timnas Ghana. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Chespen nomor punggung 25 memberikan bola back pass dia ke belakang, berikan kepada Makwehi. Makwehi umpan pendek saja, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan lagi, berikan kepada Anderson Elliot. Elliot Anderson saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Manuke. Lando Belka menjalankan serangan, melewati 1-2-3 pemain. Asang sekali, gagal lagi Noni Manuke. Kali ini ada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo berikan kepada siapa bola. Nah, kali ini ada Marcin Senayang. Marcin Senayang masuknya hendak melewati tadi Inaki Williams. Namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh back kiri dari timnas Inggris, Jeff Spence. Tadi 1-2-3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan. Sayang sekali belum menemui akurasi yang baik. Namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Sena yang saat ini. Marvin Sena berikan kepada Inaki Williams. Inaki Williams mundur lagi, berikan kepada Jonas Adjete. Jonas Adjete berikan kepada Gideon Mensah. Masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Chirom Opoku. Chirom Opoku berikan kepada Jordan Aye. Umpan sodoran ke depan. Namun sayang, kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Chirom Opoku umpan lambung ke depan. Masuknya kepada Inaki Williams. Berduel dia. Tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar, sebentar lagi memasuki menit ke-6, Said Martinez, wasit asal Honduras, akan segera meniup peluit. Dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. Sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare sehingga timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan timnas Ghana di babak pertama ini.
3: Ball position-nya, shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Hesto?
4: Seru sih sebenarnya permainan karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai, tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu bikin formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk ke kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menutup, memarking pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
3: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Nah ini lagi-lagi nih, gak objektif nih. Karena attempt goal dari Ghana masih nol ya. Lalu kemudian Declan Rice beberapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah. Sama sebagai umpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bu?
4: Kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun ke kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerom Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini back dari Ghana. Ini yang slim akan crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi udah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
3: Apa tuh?
4: Terupas dari itu, yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Semenyo, Anthony Gordon maupun Noni Madueke, lalu ada Jude Bellingham. Sebenarnya ketika masuk ke kotak 16 pemain 1-2 nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain dari pemain Ghana di belakang yang cukup disiplin, tetapi kalau mereka mampu melakukan terupas-terupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford salah satu karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
3: kalau Rashford masuk berarti yang diganti Kane,
4: bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti Gordon bisa diganti, karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
3: sayap juga ya.
4: Sayap ya, jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Terupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia, nanti dia memanfaatkan second line masuk ke dalam. Karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 40 4-1-2 dari dua pemain di pemain 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi 1-2 dari Harry Kane dan juga Declan berhasil, tetapi di situ ada 3-4 back yang sudah menunggu. Jadi itu agak tadi ketika ada di sisi lain di kotak 16 ada yang bisa melakukan membuka celah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha ini sudah cukup bagus sejauh ini.
3: Hanya kurang tajam aja apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
4: Salah satunya mungkin seperti itu, butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa membuka celah ruangan, dia positioning dia bisa mendapatkan pemain yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini, beberapa kali juga melakukan crossing, tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya, dan salah satunya mungkin masuk Rashford. Tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain setelah Henderson break di
3: babak kedua ya.
4: Dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru sepak bola.
3: Oh iya, ya. Setuju. Kalau intermezzo, kalau Bogasu gimana? Setuju nggak?
4: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaannya. Kalau kondisinya
3: benar-benar
4: hit memang panas segala macam, tetapi balik lagi sepak bola ini 2022 Piala Dunia dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
3: Qatar
4: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
3: 12
4: 12 itu di bawah 10 itu banget jarang gitu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama muas digantikan lain-lain apa.
3: Jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa tarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
4: Iya, karena memang sangat-sangat intens sekali.
3: Intens.
4: Karena memang dipadatkan si waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya, dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaat keadaan.
3: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk dehydration break. Mungkin bisa minum dan kopi dulu. Oke ya, nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

0: kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah pedas tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Bergantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pemain mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
1: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir. Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia. Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia. Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang.

0: kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: langit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi mempererat kolaborasi penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Berikut laporan Joshua Siombing.
1: Melalui pendekatan berbasis ekosistem di 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemenkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah,

0: April 2020 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa kalau kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Rio 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa digital ekosistem alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka DIL ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital

serta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di

di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu, 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: musim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris. Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap mengguru gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966. Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari. Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Tidak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi. Nah, Thomas Tuchel ini, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia. Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Paul Palmer, hingga Phil Foden.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
1: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, pelana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada McGuehey telah melewati garis tengah, umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Madueke, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada cup duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam, dan kali ini ada chest pen berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir tadi sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26 Marvin Senaya dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada McGuehey, berikan lagi kepada Chespen masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur pas ke belakang, berikan kepada McGuehey, berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan tadi 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice, berikan kepada Elliot Anderson, umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon, disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marcin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chespen, back pass dia ke belakang, berikan kepada McGuehey, umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana. Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan, sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Jude Bellingham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola, berikan kepada Thomas Partey, berikan kepada Jordan Ayu, berikan back pass kepada Thomas Partey. Ada umpan terobosan crossing, sayang sekali pendengar, dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjetey, berikan hanya kepada Marvin Senaya, maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon. dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas Achete berikan kepada Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya umpan jauh ke depan, ada nomor punggung 26 dan berarah ke arah, sayang sekali pendengar, tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham umpan ke depan pada Anthony Gordon, masuknya menyisir dari sebelah kiri, sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar.

0: sebelah kanan penyerangan timnas Inggris sudah dilakukan. Declan Rice, Declan Rice berikan pada Noni Madueke. Noni Madueke masuknya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat. Terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice. Dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
1: Ya, tadi kan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana, memasuki menit ke-51 detik 48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi, ke gawang Nyamen langsung umpan ke depan. Jadi tadi adalah pemain depan ada Jordan Ayew, namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris. Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dibuat sepenuhnya pas ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada Amin nomor 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Dan kini terjadi lagi perebutan, ada Madu Eke. Noni Madueke tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 24 James ini belum sempurna, sehingga bola tadi sempat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9 sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini, memasuki menit ke-53 sudah dilakukan ke bulu gawang. Ada dua pemain di sana, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi, namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana, sudah dilakukan ke bulu gawang, terjadi dilakukan. Tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Chalet, terhadap penjaga gawang dari Inggris Jordan Pickford, ataupun terjadi adanya offside tampaknya. Kita masih menantikan, namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Di sana ada Mark Gui, masih mencoba melihatkannya, masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini opung 25 George Spence, umpan saja pendek tadi kepada Elliot Anderson, nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan, namun tendangan bebas pelan saja Mark Gui pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson, umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Gui, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Madueke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris nomor punggung 8, Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot, ataupun tadi nomor punggung 8, ya benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana Kwasi Sibo, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri kanan Ghana, umpan saja kepada Manuage, umpan crossing ke bulu gawang yang dituju tadinya masih ada Harry Kane, namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan crossing melengkung tadi yang dilepaskan oleh Manuage dari sektor kiri pertahanan Ghana, maksudnya kepada Harry Kane, namun aliran bola terlalu deras sehingga kembali menghasilkan tendangan ke gawang bagi Ghana. Sudah dilakukan penjauhan pendek saja kepada rekannya, di sana ada Jonas, umpan melambung sektor kiri, serang dari Ghana, namun bola kembali bisa dicuri ataupun umpan tadi dipotong oleh pemain Inggris. Dan kini penjaga gawang Pickford harus keluar dari sarangnya, membantu aliran bola timnas Inggris bagaimana mengepung dari sektor kiri. Sana ada Jude Spence, umpan lagi pendek kepada Mark Gui, umpan lagi ke depan, sorong kepada Jude Bellingham, umpan pendek saja kepada James, aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melihat satu pemain tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru kelemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11 ada Antoine Semenyo, namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa, pendek saja ke kiri pada rekan

0: coba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi sektor kiri, sana ada spin, berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melawan satu pemain di sana, ada Riz, di sana Anthony Gordon, umpan kepada dibalikan, siapa lagi umpan kepada Madueke, masuk Lute, Madueke! Bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke, namun kini Anthony Gordon, masuk shooting! Dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon. Umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke. Namun bola berhasil diheading tadi. Namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang diselamatkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi coba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana Serena Magui pendek saja kepada rekannya Jared Spence. Merasa ke sektor kanan pertahanan Ghana, umpan saja Anthony kepada Declan Rice. Merasa dari sektor kanan pertahanan dari Ghana, kembali lagi kepada Harry Kane, pendek saja kepada Declan Spence, umpan ke sektor kiri yang dituju di sana ada Madueke, mencoba melalui satu pemain, melakukan gerakan tipu, namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dan sektor kiri, namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke, pendek saja tadi kepada nomor punggung 8, maksudnya pada Elliot Anderson, pendek saja lagi kepada nomor punggung 4 Declan Rice, namun tidak perlu kesempatan, justru kini Ghana mencoba bangun serangan, nomor punggung 11 Inaki Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melatih dua pemain Inggris, umpan pendek saja kepada Kasari, oh tampaknya bukan pelanggaran, dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik cepat sekali dari Jude Bellingham, umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana, masih mencoba melewati satu pemain di sana, Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi, namun bagaimana banyak penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana, masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana, umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi pada Jude Bellingham, umpan lagi 1-2, mencoba melatih satu pemain dari belakang, sumbang suatu mati, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan, namun kini kepungan serangan masih dilakukan. Makuki ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri, serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba dua orang bermain, umpan kosong meluk gawang, namun lagu-lagu dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
1: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk mengkoordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice nomor 24. Sudah bersiap-siap crossing, dia datang sundulan, lah sayang sekali mendengar sundulan tadi dari Elliot Anderson, tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri dan akhirnya hanya menghasilkan sempakan penjuru, dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. Maksud kami tadi sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1-2-3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6-7 pemain. Keras datangnya bola disundul tadi, sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan.

selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

107,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Senang sekali ya Naila Fitriana nih yang bakal nemenin paginya kamu untuk hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Nanti Naila bakal menemani teman Pradua juga ya di Spada dari jam 6 pagi sampai jam 10 nanti. Ya udah, makanya teman Praduanya bakal semakin lagu-lagu dulu sampai nanti jam 6. So, tetap stay tune di sini di Pradua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insya Allah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya wa mahyaya ya dan hidupku, "wa mamati" dan matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: kan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan tujuh koma lima Pradua RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Spada hari ini untuk hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Nih Ila Fitriani yang bakal nemenin paginya kamu sampai jam 10 nanti.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instan is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang

Teman Pradua, aturan registrasi SIM card yang baru itu menggunakan verifikasi biometrik ya, atau data pengenalan wajah atau face recognition. Ini bakal mulai resmi berlaku pekan depan nih, 1 Juli 2026. Langkah ini diambil buat ngeberantas ekosistem penipuan digital ya, yang emang kian meresahkan nih teman Pradua. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi juga menyebut kebijakan ini nih akan diterapkan ya secara nasional dan berlaku nih untuk seluruh operator seluler, baik itu melalui gerai fisik, aplikasi resmi maupun situs masing-masing operator teman Pradua. Ya, yang pastinya sih melalui integrasi langsung dengan basis kependudukan digital Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Aturan baru ini diharapkan mampu ya membangun ruang digital yang jauh lebih aman nih buat masyarakat teman Pradua.

pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

teman-teman Pradua nih yang suka banget sama wallpaper. Ternyata Kaspersky itu nemuin puluhan wallpaper terinfeksi ya di Steam Workshop dan Wallpaper Engine yang secara diam-diam tuh menjalankan malware pencuri akun di komputer korban. Hati-hati tuh teman Pradua. Ya, soalnya peneliti Kaspersky ini ngungkap kampanye distribusi malware aktif yang menyasar pengguna Steam melalui wallpaper animasi nih yang diunggah ke Steam Workshop. Kaspersky itu nggak secara detail sih jelasin jenis-jenis wallpaper yang kayak apa atau yang terinfeksi. Tapi nih, mayoritas tangkapan layar yang dilaporkan sama Kaspersky itu adalah wallpaper gadis anime. Jadi wallpaper berbahaya ini disebar ya lewat Wallpaper Engine, aplikasi populer di platform Steam yang mungkinin kita tuh masang wallpaper desktop animasi dan interaktif ya. Nah, Kaspersky ini mengidentifikasi puluhan paket wallpaper itu terinfeksi ya, dan sebagian diantaranya tuh udah diunduh ribuan hingga puluhan ribu kali. Pengguna Steam di China dan juga Rusia ini jadi sasaran utama kampanye serangan ini ya. Korban lain tuh terdeteksi juga di Singapura, terus juga di Hong Kong, Jerman, Vietnam, India, dan juga Kanada. Tapi ini yang pasti teman Pradua, Kaspersky juga mendeteksi wallpaper lain ya yang menyebarkan info stealer Luma dan juga Vida serta loader Rain Engine. Dan para peneliti juga nemuin serangan ini nih bukan dari satu kelompok tunggal ya, melainkan beberapa pelaku kejahatan cyber independen. That's why nih, Kaspersky tuh nyaranin kamu teman Pradua untuk berhati-hati ya kalau mengunduh konten buatan pengguna meski dari platform resmi. Memverifikasi reputasi pembuat konten sebelum menginstal, dan kalau bisa sih gunain solusi keamanan cyber yang aktif.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.